0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
2: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Apa? Apa Nawawi, Pak?
4: Bener adiknya Pak Nawawi, Pak?
5: Ya. Soal
3: Pak, bener, Pak?
4: Bener adiknya Pak Nawawi, Pak?
5: Enggak.
3: Kok ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak?
5: Enggak.
3: Awas kaki. Awas, penyidik kok ngaku-ngaku Nawawi, adiknya Nawawi.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus.
7: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, Pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
7: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 97-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
8: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
7: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
8: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
8: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
9: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian Yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
10: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya hadir pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti berupa dinamika olahraga kembali dari Pro 3 RRI. Pendengar, selamat pagi, semangat di pagi ini dan selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda. Semoga hari yang menyenangkan di sepanjang hari ini. Aktivitas Anda juga semoga semuanya berjalan lancar, pendengar. Dan saat lagi kita seperti biasa akan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Natuna. Hari ini Rabu 23 September 2026. Nanti langsung dari BMKG Maritim Natuna, pendengar ya. Nah, apakah ada potensi cuaca ekstrim hari ini, gimana kondisi angin nanti juga akan kita ketahui sama-sama, untuk gelombang juga, apalagi informasi sangat penting nih buat yang melakukan aktivitas-aktivitas di laut, pendengar ya, untuk potensi terjadinya gelombang tinggi ataupun angin kencang di wilayah kita, pendengar. Oke, saat lagi kita akan jelang update informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini di wilayah Natuna, langsung dari BMKG Maritim Natuna.
1: BMKG Kabupaten Natuna yang bertugas ada Kak Asrul ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Asrul.
2: Halo, selamat pagi Mbak Penny.
1: Pagi kembali, gimana nih Bang kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah tetap selalu baik.
1: Dan semangat ya Kak?
2: Dan selalu semangat.
1: Nah Kak, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, 23 September 2026. Silakan Kak Asrul.
2: Siap, terima kasih Mbak Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna, teman terbaik kamu. Bersama saya Asro Sapuharudin, Profesor BMKG Natuna yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 23 September 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Natuna dipengaruhi oleh adanya daerah belokan angin di lapisan atas dan aktifnya massa udara dari wilayah barat Indonesia, sehingga mempengaruhi pembentukan pertumbuhan awan-awan hujan dan berpotensi terjadinya hujan di wilayah Natuna hari ini. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi ini secara umum kondisi cuaca di wilayah Natuna dalam kondisi berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Tiga, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Untuk siang hingga sore hari kami perkirakan kondisi cuaca masih dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadinya hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Midai, Pulau Tiga, Pulau Subi, Pulau Laut, dan Pulau Serasan. Untuk malam hari kami perkirakan kondisi cuaca juga masih dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadinya hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Untuk dini hari secara umum kondisi cuaca juga masih berawan dan berpotensi terjadinya hujan di wilayah Pulau Subi dan Pulau Serasan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 95%. Untuk pola angin masih didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,3 hingga 1 meter atau masuk dalam kategori tenang. Kami tetap menghimbau untuk teman-teman Pro 2 RRI dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna tetap selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah kami awan cumulonimbus, karena dapat berpotensi terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang disertai gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat Natuna untuk menjaga kesehatan dikarenakan kabut asap saat ini masih berdampak di wilayah Natuna. Kami memperkirakan berdasarkan pola angin dan intensitas curah hujan yang terjadi, kabut asap yang berdampak di wilayah Natuna dalam tiga hari ke depan sedikit berkurang, sehingga jarak pandang dan kualitas udara yang dirasa semakin membaik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor HP 0811-777-78424 atau bisa juga lihat di IG dan Facebook kami di Info BMKG Ranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Penny. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali buat Bang Asrul ya atas pikiran cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Sama-sama Mbak Penny, selamat kembali bertugas.
1: Baik, Tema Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana ya. Itu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok kita masih akan mengupdate ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
3: Ranai menyapa.
0: Halo, 5,9 Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi pendengar. Senang berjumpa kembali di Ranai Menyapa pagi ini pendengar. Edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Adi. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Baru saja sama-sama kita ikuti tadi update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Natuna hari ini. Langsung dari BMKG Maritim Natuna pendengar ya. Dan memang ada potensi peluang besar terjadinya hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Natuna sepanjang hari ini. Walaupun cuaca sudah sering hujan ya dari kemarin juga, tapi kabut asap masih tetap menyelimuti di wilayah Natuna pendengar. Jadi ya tetap jaga kesehatan dan disarankan untuk tetap menggunakan masker nih pendengar ya, untuk meminimalisir gangguan-gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi akibat paparan kabut asap. Seperti biasa pendengar di Rana Menyapa, Anda bisa bergabung sama kami di 0811 7033669. Yang ingin berbagi informasi pagi ini atau yang ingin memberikan komentar-komentarnya pagi ini juga silakan pendengar ya. Nah, beberapa waktu yang lalu PDAM Tirta Nusa Natuna pendengar melakukan sosialisasi ya tentang penyesuaian tarif air pendengar. Yang terbaru dilakukan sosialisasi ini hari Selasa kemarin di Kecamatan Bunguran Timur pendengar ya, tepatnya dilaksanakan di kantor Camat Bunguran Timur. Jadi di, ya perlu diketahui juga nih buat para kepada masyarakat khususnya pelanggan PDAM Tirta Nusa Natuna, nanti bakal ada penyesuaian tarif air ya, walaupun dari informasinya belum ada ya nominal tarifnya itu sendiri pendengar ya, naiknya berapa persen. Dan ya tujuannya sosialisasi ini untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang penyesuaian tarif dan harga rata-rata air pendengar ya. Dan ya memang tentunya dengan berbagai alasan juga ya PDAM Tirta Nusa Natuna melakukan penyesuaian tarif kepada para pelanggan, seperti peningkatan biaya operasional, kemudian untuk maintenance juga, untuk keberlangsungan pelayanan juga, dan mungkin ada beberapa alasan-alasan lainnya juga pendengar ya, yang membuat PDAM Tirta Nusa melakukan penyesuaian tarif kepada para pelanggan PDAM Tirta Nusa Natuna pendengar. Nah, untuk tahapan selanjutnya nanti ya PDAM akan melaksanakan sosialisasi di beberapa tempat juga pendengar ya, khususnya untuk para pelanggan PDAM Tirta Nusa Natuna. Oke, silakan pendengar ya, yang ingin bergabung sama kami di pagi ini, yang ingin memberikan komentar ataupun yang ingin berbagi informasi juga silakan di 0811 7033669. Nah, sebelumnya pendengar, rencana penyesuaian tarif air perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nusa Natuna. Baik, ada yang bergabung, kami sapa dulu. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bang Adi.
0: Pagi kembali Pak Samin. Apa kabar pagi ini Pak Samin?
4: Alhamdulillah kabar baik. Bang Adi.
0: Iya Pak Samin.
4: Ini saya mau menanyakan tentang PDAM yang kemarin Selasa mengadakan rapat di kantor Camat Bunguran Timur.
0: Oke.
4: Jadi ini tentang kenaikannya ini belum tahu nih macam mana caranya.
0: Belum tahu ya, mungkin masih dalam tahap sosialisasi. Mungkin untuk tarifnya juga saya belum tahu ini Pak Samin.
4: Nah, itulah macam kami terus terang Bang Adi, bukan menjelek-jelekkan, bukan ya. Ini sudah satu bulan lebih ini di Batu Ampar ini tidak mengalir air PDAM.
0: Oke, Pak Samin kemarin diundang juga. Sosialisasi di kantor Camat Bungurang Timur kemarin Pak Samin diundang juga.
4: Tidak ikut bang.
0: Oh tidak ikut, oke.
4: Nah karena saya jujur saya tidak jadi RT lagi bang.
0: Oke.
4: Karena kemarin kan kami ramai-ramai kan RT RW kan ada pemutusan jabatan kami. Mm-hmm. Walaupun jabatan kami itu masih ada 8 bulan lagi SK kami itu, tapi terhapus semuanya bang.
0: Oke.
4: Jadi semalam tentang PDAM itu memang saya tidak ada dapat undangan gitu kan. Mm-hmm. Jadi saya ini penasaran sekarang ini gimana berapa persen lah gitu naiknya kan.
0: Oh iya, tarifnya ya.
4: Jadi tarifnya itu banyak juga warga tuh nanya sama saya kan, macam mana nih Pak Samin,

0: M, dia bilang nanti nanti sore Pak Samin, kata Pak Samad kita kan, tahu-tahu enggak datang.
1: Okay.
0: Jadi besoknya orang PDAM ini nelpon saya. Jadi macam mana Pak Samin? Kami belum bisa ngantar, nanti sore lah diantar, ya kan? Jadi saya pun ya udah, macam mana lagi ya kan?
1: Mm-mm.
0: Jadi karena tadi ini adalah air sumur lah itu sama tetangga gitu kan?
1: Mm-mm.
0: Nah itulah yang kami lakukan untuk segala macamnya Bang Adi.
1: Oke.
0: Ya itu aja dulu Bang Adi ya.
1: Oke, terima kasih Pak Samin.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samin di Ranai, tepatnya di Batu Ampar ya, yang sudah katanya sudah lama tidak ngalir air PDAM-nya. Ya mungkin ya itu tadi sudah melaporkan, dan ya mungkin dengan berbagai alasan juga pendengar ya, mengapa sampai saat ini di tempat Pak Samin katanya masih belum mengalir ya. Baik pendengar, silakan ya bergabung di 0811 7033669. Dan ya sebelumnya pendengar, baik ada yang bergabung kami sapa kembali. Halo selamat pagi. Halo selamat pagi. Sayang sekali kembali terputus. Sebelumnya rencana penyesuaian tarif air PDAM Tirta Nusa Natuna ini pendengar ya di bahas dalam rapat dengar pendapat ya bersama DPRD Natuna pekan lalu pendengar. Dan ya memang sebelumnya ini di rapatkan untuk mengenai dasar penyesuaian tarif, kemudian ya mungkin untuk sosialisasinya masih dilakukan pekan ini juga ya, kemarin di Kecamatan Bunguran Timur. Hari ini rencananya berdasarkan informasi ini pendengar akan dilakukan sosialisasi di Kecamatan Bunguran Selatan atau dalam pekan-pekan ini juga ya. Dan nah mungkin ini kesempatan bagi masyarakat nih untuk tanya langsung ya kepada pihak PDAM tentang tarif air yang baru ini pendengar. Halo selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Adi.
1: Pagi, kembali dengan Bapak siapa di mana?
2: Di Raya, Pak Edi.
1: Oke, Pak Edi di Raya. Apa nih Pak Edi di Raya?
2: Saya menyikapi juga terkait dengan pertanyaan Pak Samin tadi. Betul sekali. Sebenarnya memang kegiatan seperti ini ataupun penyesuaian namanya naik itu kan sebelum ada wacana naik itu memang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Nah ini kalau saya melihat juga agak terlambat, tapi kita tidak bisa kita pikiri juga, mungkin ada beberapa hal, mungkin ada juga kita masyarakat tidak monitor beberapa
1: media gitu ya,
2: informasi media. Itulah keterbatasan masyarakat kita. Kadang-kadang informasinya melalui WhatsApp ataupun HP ataupun melalui media. Jadi kita jarang juga mendapat informasi tersebut. Jadi kebetulan kemarin itu kami dari Raya itu juga diundang. Ada sekitar 10 orang.
1: Oh, ada yang hadir ya perwakilannya ya. Oke.
2: Okay. Nah, ada yang hadir Bang Adi. Kebetulan juga perangkat RT RW kan diundang. Jadi kebetulan saya kemarin itu memang ada di rapat itu. Jadi kami menyampaikan tidak sosialisasi itu tidak hanya sampai di tingkat kecamatan saja ataupun di perangkat RT RW, namun seluruh kepada masyarakat supaya informasinya ini tidak terputus-putus. Kan gitu. Nah, jadi tanggapan dari Direktur PDAM itu dan juga Kabag Ekonomi itu, kebetulan juga Pak Camat Bunguran Timur akan melaksanakan sosialisasi di tingkat masyarakat.
1: Oke, tiap kelurahan mungkin ya.
2: Seperti apa? Iya, betul. Masyarakat seperti apa yang terdampak imbas daripada kenaikan itu?
1: Maaf pasal Pak Edi saya potong sebentar.
2: Siap.
1: Nah, kemarin kan Pak Edi ikut hadir nih di sosialisasi di kantor Camat Bunguran Timur ya. Apakah

0: ini dijelaskan juga nih tarifnya, tarif terbaru gitu rencananya gitu.
1: Kalau tarif memang tidak dijelaskan,
0: oh,
1: tapi
0: belum, ya.
1: Kriteria yang naik itu ataupun yang mengalami penyesuaian itu sudah jelas.
0: Okay.
1: Itu terjadi pada R2.
0: R2, ini
1: rumah
0: maksudnya
1: tangga 2.
0: Oh, rumah tangga 2, kategori rumah tangga 2 gitu ya, oke.
1: Okay. Ya, yang nantilah mungkin ada kegiatan sosial lanjutan, kita dengarlah nanti. Nanti kan setiap yang terdampak itu mungkin diundang nanti di tingkat kelurahan. Nah, jadi itu aja Bang Adi, bukan kita mau kita supaya informasi ini tidak terputus. Betul kata Pak Samin tadi, sangat betul sekali. Sosialisasi itu memang dari tingkat bawah yang terdampak, bukan kepada segelintir orang saja gitu. Jadi itu Bang Adi, ya mudah-mudahan penyesuaian tarif ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita Natuna. Tidak ada lagi masyarakat kita di Natuna, khususnya di Kecamatan Besar, Bunguran Timur itu, mengeluhkan akan pelayanan PDAM Natuna.
0: Baik.
1: Itu saja Bang Adi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi di Air Raya yang kemarin ternyata juga ikut ya dalam sosialisasi terkait dengan tarif PDAM Natuna terhadap pelanggan. Dan ya memang belum disebutkan ya untuk nominalnya itu sendiri, pendengar. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi RRI.
0: Dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak Urai, Pak, selamat pagi.
0: Pak Urai, apa kabar Pak Urai pagi ini?
2: Baik, Pak, baik.
0: Silakan Pak Urai.
2: Jadi mengenai PDAM ya, kenaikan tarif ya. Sebetulnya sebagai masyarakat kita ingin tahu PDAM ini semestinya dapat anggaran dari pemerintah daerah tiap tahunnya untuk biaya operasionalnya.
0: Oke.
2: Iya kan? Harusnya itu dipertanyakan, kenapa pemerintah daerah sudah atau belum menganggarkan, ya kan? Kita harus melihat PDAM ini seperti PLN. PLN kan dianggarkan oleh negara karena uang operasional dari pendapatan lapangan itu tidak menutupi. Jadi negara harus hadir. Jadi DPRD Kabupaten Natuna, Bupati itu harus menganggarkan untuk PDAM itu setiap tahun. Jadi PDAM kita ini bukan PDAM di kota-kota besar yang bisa membiayai dari biaya penjualan airnya. Nah itu, jadi ini nggak bisa PDAM Natuna ini berperilaku seperti PDAM Batam, Jakarta, seperti itu. Jadi kita minta pemerintah daerah tiap tahun itu menganggarkan untuk PDAM. Biasanya kan visi-misi bupati itu kan ada air, ya kan? Jadi di mana itu? Ada nggak? Saya nggak dengar dulu. Ada nggak? Seperti apa visi-misi bupati Natuna terhadap air itu? Apakah menaikkan tarif, gitu kan? Jadi, seperti masyarakat kita ini, apa ya? Kurang paham atau gimana? Jadi diam aja gitu. Jadi yang ditanya ke DPR sana itu, sudah ada nggak anggaran daerah untuk PDAM? Jangan naikkan tarif dulu. Kalau naik tarif ini semua orang bisa gitu kan. Jadi anggaran Natuna itu harus dirasakan oleh semua masyarakatnya dalam bentuk subsidi air. Jadi saya rasa itu aja Bang. Makasih.
0: Baik Pak Urai. Terima kasih Pak Urai sudah bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini ya, terkait dengan ya mungkin harusnya ada anggaran pendukung gitu ya untuk PDAM di daerah kita yang memang tidak bisa disamakan juga dengan PDAM-PDAM di tempat lain yang sudah bisa. Baik, ada yang bergabung, kami sapa kembali. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, pagi kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Supri. Gimana pagi ini Pak Supri?
3: Alhamdulillah.
0: Sudah ngopi?
3: Kabutnya masih tetap.
0: Masih, ya masih.
3: Iya, Pak. Pak Adi, apa kabar?
0: Sehat. Alhamdulillah, pagi ini sehat.
3: Amin.
0: Gimana Pak Supri pagi ini? Ingin berbagi informasi atau memberikan komentar?
3: Apa disampaikan Pak Urai tadi? Iya. Dua jempol juga saya sama dengan Pak Urai. Selamat pagi, Pak Urai. Iya, jadi kita tinjau dulu ke dalam ya. Ya masalah PDAM ini. Ya mana anggarannya apa itu kan itu kenaikan sih wajar. Anggarannya terlalu signifikan. Kan ada klasifikasi tersendiri waktu kenaikan dari tarif itu. Bisa aqua satu botolnya bisa terbeli. Ya. Masa air ini kan gitu. Hal satu. Yang kedua, kalau kita berharap betul apa yang kata Pak Urai ini tidak akan ini, apalagi apa sarana prasarannya atau pipa dan lain-lain kan bakal cukup kan? Jadi bupati dan dewan lah ya punya usaha itu masih pendapatan masih pada PDAM. Jadi kan ada anggaran-anggaran nanti kan mana itu, ya. Itu aja.
0: Oke, Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri sudah bergabung di Rana yang Menyapa pagi ini ya. Ya, kembali menyambung yang disampaikan Pak Urai tadi, Pak Supri ya. Dan ya memang selain sosialisasi, ya mungkin pemahaman-pemahaman tentang anggaran ya. Mungkin ada anggaran yang khusus diperuntukkan bagi pelayanan publik khususnya ya, seperti yang menyangkut seperti air yang sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat, yang mungkin harus didukung juga oleh pemerintah daerah pendengar ya, melalui dukungan berbentuk anggaran untuk menyokong ini. Jadi ya penyesuaian tarif ini ya mungkin dilakukan ya, karena untuk ya itu tadi dengan berbagai alasan juga untuk peningkatan biaya operasional misalnya, atau untuk memaintenance. Baik, ada bergabung kami sapa kembali. Halo, selamat pagi.
4: Pagi kembali, Pak Hadi.
0: Dengan siapa di mana?
4: Sama Mbak Nik di Sebintang, naik ke Petengnyok nyarisnya.
0: naik. Lah pakai takah lo Petengnyok ah?
4: Lo pakai gian-gian
0: begini. Tutup. Tebuk ini BW. Apa kabar Mbak Nik pagi ini? Apa kira-kira pagi ini yang ingin disampaikan Mbak Nik?
4: No. Ya, ini Honda.
0: Mbak Nik, mohon maaf ini agak terputus-putus suaranya. Halo Mbak Nik.
4: Entulah sinyalnya.
0: Jelas pula tuh.
4: Waktu pagi itu kan gabung terus.
0: Coba. Terus, silakan Mbak Nik. Mana tahu bisa jelas nih.
4: Betul, masalah air. Semua seluruh masyarakat Natuna kan, soalnya kecil sendiri. Jadi air kalau ke Mbak Nik ini mau pernah putus lah air.
0: Alhamdulillah.
4: Mati gilir
0: kan. Ya, alhamdulillah lah ya.
4: Itulah mendukung ganti bupati harus naik terus. Undang terus itu. Enggak ada nak jelek-jelek bupati yang lama yang baru enggak. Kan tinggal meneruskan kan. Nah, jadi cemana ke depannya Mak Nik terus. Mana Mak Nik keluhan jalan Mak Nik ni ho. Bilang orang nak tambah lagi semen tuh tapi belum Mak Nik ni.
0: Jalan di mana tuh Mak Nik?
4: Di Gang Perani ni.
0: Oh, jalan di gang gitu ya.
4: Masuk okay. Ke jalan
0: ini jalannya sudah jalan sudah di aspal atau di semen atau rusak gitu kondisinya?
4: Baru separuh.
0: Oh, baru separuh.
4: Separuh pun belum lah masuk ke dalam nih.
0: Oke.
4: Tikungan tajam tuh kan terus ke dalam nih. Hasil mana dia tahan lagi senak nak nunggu tuh nambah semen tuh.
0: Parah tol kejeliannya.
4: Bapak bukan parah dek, bau orang di karang, ngeret nyok, kasihan,
0: Kendo bau itu dek?
4: Itu aja lah Mbak Nik,
0: terus yeah, banyak Nik.
4: Cerita lah Mbak Nik. Ayo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nik jauh-jauh dari Sebintang, naik Betang Nyok, Bigabo ya. Terima kasih Mbak Nik sudah bergabung di Rana yang Menyapa pagi ini. Saya sehat terus nih buat Mbak Nik ya, dan warga Sebintang juga walaupun Ya informasi dari Mbak Nik, air lancar ya, walaupun bergiliran, tapi pas giliran hidupnya tetap lancar. Jadi ya alhamdulillah. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan Rana yang menyapa pagi ini ya. Yang baru saja mulai aktivitas juga, selamat pagi, semangat di sepanjang hari ini. Semoga menjadi hari yang menyenangkan dengan berbagai aktivitas Anda. Dan terima kasih banyak nih buat Anda yang sudah bergabung bersama kami di Rana Menyapa pagi ini. Dari Pak Samin tadi, ada Pak Edi juga, Pak Urai, Pak Supri dan Mbak Nik. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang salah ya. Dan pendengar, nanti kita juga akan masih bersama di Halo RRI pukul 9 nanti. Nah, di sini juga Anda bisa menyampaikan berbagai hal terkait dengan pelayanan publik ataupun fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar Anda, ataupun pelayanan publik yang pernah Anda alami juga pendengar ya, yang bisa Anda share atau Anda bagi bersama kami di Halo RRI hari ini nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sampai di sini jumpa kita di Rana yang Menyapa pagi ini. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda semuanya. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.

0: asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan senangnya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus saling menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di pagi ini, pendengar. Nah, pendengar, Desa Sepumbang menjadi salah satu desa ya yang dinilai paling siap untuk mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau, pendengar. Nah, ada 5 desa yang menjadi sasaran penilaian di Provinsi Kepulauan Riau, pendengar. Desa Sepumbang salah satunya ya, dan disampaikan oleh Wakil Kepala Satgas Desa Anti Korupsi KPK Aris Dedi Arham. Nah, bahwa kondisi saat ini menjadi sinyal positif ya bagi Desa Sepumbang yang ada di Natuna, yang memiliki tata kelola pemerintahan dan kesiapan cukup baik dalam menuju desa anti korupsi, pendengar ya. Nah, ini merupakan salah satu upaya untuk membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan mampu menjadi contoh bagi desa-desa lainnya, pendengar. Nah, di tahun ini juga Desa Sepumbang sebelumnya mendapatkan kesempatan mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi oleh KPK Republik Indonesia. Dan ya, tentunya patut kita apresiasi salah satu desa yang ada di Natuna bisa mengikuti ataupun bisa menjadi calon desa percontohan anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau, pendengar.

Baik pendengar, tetap semangat dengan berbagai rutinitas Anda di sepanjang hari ini. Masih ada lagu-lagu spesial untuk Anda di pagi ini. Nanti jalan kita bersama di Halo RRI.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

105,9% dari Ranai, I Just Wanna Say I Love You. Potret pendengar sudah membawa kita ke pukul 8.40 menit saat ini. Spesial lagunya buat yang lagi sibuk-sibuknya di pagi ini ya. Semoga masih fokus, masih konsentrasi dengan kerjaannya pendengar. Oke, saat lagi kita akan bersama di Halo RRI pendengar. Dan seperti biasa di Halo RRI, Anda yang ingin menyampaikan berbagai hal, berbagai informasi terkait dengan fasilitas umum yang ada di sekitar Anda ataupun pelayanan-pelayanan publik yang pernah Anda rasakan, silakan pendengar ya, nanti Anda bisa bergabung di program Halo RRI saat pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, kita ke lagu era 80-an pendengar. Ada Gadis Pujaan dari Chandra Darusman.

0: mana?
1: Udah, sini. Biar aku yang buang.
0: Kok dibuang ke situ?
1: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
2: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
2: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
4: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Selamat pagi pendengar, senang sekali di pagi ini kembali bersama kita di program Halo RRI edisi Rabu 23 September 2026. Bersama saya Adi di pagi ini pendengar. Dan seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bisa langsung di 0811 7033669. Dan pendengar seperti biasa ya, di Halo RRI Anda bisa menyampaikan berbagai hal terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang ingin Anda sampaikan ya, baik itu kritikan, keluhan, ataupun ada pelayanan-pelayanan publik yang pernah Anda rasakan dan itu sudah bagus sekali, juga bisa Anda sampaikan di Halo RRI pendengar di edisi hari ini ya. Dan ya, semoga juga ada pihak-pihak terkait yang mendengarkan tentang apa-apa saja yang mungkin Anda akan sampaikan di pagi ini pendengar. Oke, selamat pagi nih untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami pendengar. Semoga semangat dengan segala aktivitas Anda di sepanjang hari ini ya. Sekali lagi yang ingin memberikan informasi terkait dengan fasilitas umum yang mungkin ada di sekitar Anda yang terbengkalai ataupun yang ya seharusnya bisa digunakan untuk masyarakat umum, tapi ya mungkin saat ini tidak di apa istilahnya ya, mungkin terbengkalai ataupun seperti jalanan-jalanan yang mungkin rusak yang ada di sekitar Anda yang harusnya bisa diperbaiki, yang bisa digunakan untuk kenyamanan masyarakat juga barangkali pendengar ya, silakan. Dan terkait dengan pelayanan publik juga yang pernah Anda rasakan juga pendengar, bisa Anda sampaikan di Halo RRI pagi ini. Sekali lagi yang bergabung di 0811 7033669. Nah, di ranah menyapa tadi sempat kita singgung juga ya dengan sosialisasi tentang tarif air pendengar ya. Dan tahun depan juga rencananya pendengar ada kapal yang berkapasitas 30 GT ke atas yang akan masuk ke Natuna. Dan kapal ini rencananya disiapkan untuk para nelayan Natuna ya. Ataupun ini masuk dalam program Kampung Nelayan Merah Putih pendengar. Dan salah satu alasannya untuk program ini yaitu untuk diproyeksikan mengubah pola melaut masyarakat. Nah, Anda juga bisa memberikan komentar nih terkait hal tersebut pendengar ya. Dan ya, memang program ini seperti Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program pemerintah juga pendengar. Dan untuk Natuna sendiri nanti akan ada rencananya ya, tahun depan akan ada kapal yang berukuran lebih besar yang diharapkan ya mampu meningkatkan skala usaha penangkapan ikan sekaligus memperluas wilayah operasi para nelayan-nelayan ini pendengar ya. Nah, sekali lagi kapal ini rencananya akan diberikan untuk mendukung aktivitas Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Natuna pendengar. Oke, sekali lagi yang bergabung di Halo RRI silakan di 0811 7033669. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda di hari ini, tetap jaga kesehatan juga karena masih kabut, disarankan untuk tetap menggunakan masker pendengar. Hari-hari.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

di Halo RRI. Yang ingin bergabung silakan berkarya di 0811 7033669. Sekali lagi yang ingin menyampaikan hal-hal terkait dengan pelayanan umum ataupun fasilitas umum ya, ataupun pelayanan publik yang pernah Anda rasakan, ataupun fasilitas-fasilitas umum yang bisa Anda sampaikan di Halo RRI pagi ini, juga bisa mendengar ya di 0811 7033669. Selamat pagi untuk Anda yang sedang berkendara, tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan di pagi ini pendengar. Nah pendengar, di sebagian wilayah tanah air saat ini masih dalam fase musim kemarau ya, walaupun di daerah kita sendiri sudah mulai sering turun hujan, tapi kalau di sebagian besar wilayah tanah air memang masih dalam fase musim kemarau. Dan disampaikan oleh BMKG pendengar bahwa fenomena El Nino pengaruhnya sangat kuat ya, yang melanda di tanah air. Dan ya, musim hujan ini diprediksi datang terlambat dan berlangsung dengan durasi yang jauh lebih singkat ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini untuk sebagian besar wilayah tanah air pendengar. Dan berdasarkan data dari BMKG hingga akhir bulan lalu, ternyata ada anomali suhu muka laut di wilayah Nino 0.34 Samudra Pasifik yang menembus angka plus 2.83. Dan ya, kondisi ini yang memicu kekeringan ekstrim yang melanda di 62% daratan Indonesia pendengar ya. Nah bahkan ada rekor hari tanpa hujan terlama, ini terjadi di wilayah Bantul, Yogyakarta, yang sudah tidak turun hujan selama 131 hari atau kurang lebih 4 bulanan nih pendengar ya, belum turun hujan sama sekali ini. Dan durasi kemarau yang terlalu panjang ini memang berisiko memicu masalah kesehatan lingkungan juga ya, terutama kualitas udara yang bisa menurun drastis akibat debu, belum lagi dengan adanya kabut akibat kebakaran hutan dan lahan juga pendengar. Nah, BMKG kembali menyatakan bahwa awal musim hujan di tanah air tidak akan terjadi bersamaan nih pendengar ya. Nah, mayoritas wilayah baru akan terkena guyuran hujan pada akhir tahun, tadi bulan November dan Desember. Dan secara total ada 525 zona musim atau sekitar 61% luas daratan Indonesia yang musim hujannya mundur ini waktunya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pendengar ya. Dan disampaikan juga bahwa fase puncak musim hujan diprediksi baru akan terbagi mulai bulan Desember hingga Februari tahun depan pendengar. Dan ya, dampak dari mundurnya musim hujan dan durasi yang menjadi lebih singkat ini ya tentu harus diwaspadai dari sisi medis juga pendengar. Dan perubahan cuaca yang drastis atau pancaroba yang tertunda ini kerap menjadi masa subur bagi penularan berbagai penyakit infeksi juga ya.

Nah, BMKG juga sampai mengeluarkan rekomendasi khusus untuk sektor kesehatan masyarakat pendengar. Nah, pemerintah daerah dan instansi terkait diminta untuk bersiap menyiapkan mekanisme respon terhadap kondisi kualitas udara yang kurang sehat, yang berkepanjangan juga ya akibat mundurnya awal musim hujan. Baik, ada yang bergabung, kami sapa dulu. Halo, selamat pagi. Sayang sekali terputus ya, bisa dicoba lagi.

Baik pendengar, sekali lagi yang bergabung bisa langsung di 0811 7033669, yang ingin menyampaikan berbagai hal ya terkait dengan fasilitas umum yang Anda rasakan ataupun yang ada di sekitar Anda juga, yang ya mungkin seharusnya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak ya, tetapi terbengkalai karena tidak dipelihara atau tidak diperbaiki, ataupun pelayanan-pelayanan publik yang pernah Anda rasakan selama ini belum maksimal, ataupun yang sudah maksimal juga bisa Anda sampaikan di Halo RRI pendengar ya. Sekali lagi yang bergabung di 0811 7033669. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.

0: Hei, baru jam berapa ni? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul ni. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku ni.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku ni.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi. Badan kita ni perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.

Halo RRI, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami ya. Masih semangat tentunya di pagi ini dengan berbagai aktivitas Anda. Oke, sudah pukul 9.34 menit. Sekali lagi yang bergabung mendengar, silakan di 0811 703369. Terkait dengan apa saja, dengan pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang ada di sekitar Anda, yang bisa Anda sampaikan di Halo RRI pendengar. Jaga kesehatan di musim seperti ini pendengar, apalagi saat ini ada lagi nih kasus yang namanya penyakit influenza A ya. Ini ada peningkatan signifikan di berbagai wilayah di tanah air dalam beberapa pekan terakhir, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan bahwa subtipe influenza A ini pendengar, atau yang lebih sering disebut dengan super flu, ini sudah terdeteksi di 13 provinsi pendengar. Nah, berkaitan dengan meningkatnya kasus influenza A atau super flu ini pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan bahwa anak-anak ini merupakan salah satu kelompok yang paling rentan ya terhadap infeksi influenza A ini, dan berisiko mengalami komplikasi serius juga ternyata pendengar. Nah, ternyata istilah super flu atau influenza A ini merupakan istilah populer untuk menyebut influenza A pendengar ya, yang merupakan jenis virus influenza, bukan influenza baru ternyata, melainkan bagian dari influenza A yang saat ini disebut sedang mengalami mutasi pendengar. Nah, walaupun termasuk bagian dari flu musiman, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa influenza A ini memiliki karakter mutasi yang berbeda dan cenderung lebih agresif saat menginfeksi tubuh seseorang pendengar.

Baik, tetap jaga kesehatan pendengar ya, apalagi masih dalam suasana kabut asap juga yang masih belum hilang. Kemudian kalau di daerah kita, walaupun di sebagian besar wilayah tanah air masih dalam masa fase musim kemarau, di daerah kita sudah mulai sering turun hujan dan ya mungkin sudah memasuki musim pancaroba yang lebih meningkatkan potensi gangguan-gangguan penyakit juga pendengar ya. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan lupa meluangkan waktu untuk berolahraga untuk tetap menjaga kebugaran tubuh pendengar.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Dengar sampai di sini jumpa kita di Halo RRI edisi hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, selamat pagi. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Ranai siang ini. Ranai.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: di negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Peringat dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan saat ini peringat sudah pukul 10.13 menit waktu Indonesia Barat. Saya Yuli Samza kembali menemani Anda untuk edisi hari ini. Kita sudah berada di hari Rabu, tanggal 23 September 2026 ya. Dan semoga saja di hari ini semua kegiatan kita, pekerjaan kita dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti ya. Walaupun di luar sana kita masih diselimuti kabut asap ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, minum air putih yang cukup ya. Kemudian juga jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan bergizi ya. Makanan bergizi ada sayur, kemudian juga buah ya, karbohidrat dan juga protein. Nah, pendengar, jangan lupa jika berkegiatan di luar rumah menggunakan masker. Baik, untuk Anda pendengar di siang ini seperti biasanya kami akan temani Anda dengan program acara Jendela Negeri.
1: Jendela Negeri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Jendela Negeri.
1: Dengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Rana, kita bersama dalam program Jendela Negeri untuk hari ini ya. Nah pendengar, untuk edisi hari ini kami akan berbagi informasi untuk Anda tentang seperti apa sanksi yang akan kita dapatkan ketika kita telat bayar PBB ya. Jadi pendengar, informasi ini kami simak atau Anda juga bisa update di laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia ya. Nah pendengar, atau juga laman setcap.go.id ya. Jadi untuk sanksi ketika kita telat bayar PBB di negara kita ini merujuk ketentuan yang tertuang pada pasal 11 ayat 4 pasal 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Nah ini sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 78 garis miring PMK .03 garis miring 2016 tentang tata cara penerbitan surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan. Jadi pendengar, dalam PMK ini disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak bumi dan bangunan dalam hal terdapat PBB tertuang dalam surat pemberitahuan pajak terhutang ya. Jadi pendengar, untuk hal ini ketika wajib pajak telat bayar PBB ini akan dikenakan denda 2% per bulan ya. Jadi menurut PMK ini jumlah PBB yang terhutang dalam STP PBB ini harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP PBB oleh wajib pajak ya. Jadi pendengar, ini untuk pengetahuan kita ya, bahwa ketika kita telat membayar PBB ini ada dendanya 2% per bulan ya. Jadi untuk kita diusahakan ya untuk tidak telat ya, agar kita tidak membayar lebih, yaitu membayar denda ini. Nah pendengar, itu tadi sekilas informasi untuk Anda terkait sanksi apa saja yang ada di negara kita ini ya. Salah satunya adalah ketika kita terlambat membayar PBB ya, ini ada dendanya 2% per bulan. Jadi ketika kita telat bayar, misalnya kita bayar 2 atau 3 bulan sekali, agar kita tidak kaget ya, tidak bertanya-tanya kenapa bayarnya kok lebih, ternyata ada dendanya 2% per bulan.
0: Jendela Negeri,

0: Eh, Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
0: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
0: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
0: Alah, Ar. Norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
2: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Jendela Negeri.
1: Dengar dimanapun Anda berada, Jendela Negeri masih bersama Anda untuk kesempatan hari ini. Nah, tadi sudah kami sampaikan untuk Anda bahwa ketika kita telat bayar PBB, ini ada denda 2% per bulannya ya. Jadi sebagai informasi untuk kita bahwa PBB ini adalah wajib pajak ya, baik itu perorangan atau badan yang wajib bayar PBB. Dan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 4 Ayat 1 ya, orang yang wajib pajak ini atau badan wajib pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi pendengar, itu tadi ya, wajib pajak orang atau juga badan yang harus membayar pajak ya. Nah pendengar, untuk sanksinya kita sudah tahu bahwa untuk yang telat bayar PBB itu ada sanksinya 2% per bulan jika kita tidak membayar ya. Jadi jangan kaget ya, ketika nanti kita telat bayar, ada penambahan bayar, itu ada dendanya 2%. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 10.40 menit waktu Indonesia Barat. Semoga informasi yang kami sampaikan untuk Anda tentang sanksi dari PBB ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa menjadi referensi dan pengetahuan kita ya. Selamat siang untuk Anda, selamat menjalankan berbagai aktivitasnya, tetaplah bersama kami.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

Anda berada untuk selanjutnya. Hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting City, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Babsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Prodigara, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen Kwah Bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Fisik Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal, yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang, yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar, dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan warta berita daerah siang yang kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Ranai. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 11.26 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda dan tetaplah di Program 1.

0: Apalah si Anjo ya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini. Untuk Kota Ranai dan sekitarnya pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janji.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan puan sedara mara. Apa khabar pula siang hari ini? Semoga paci-maci semua sihat ya. Alhamdulillah. Kita kembali menjumpai pakcik-makcik siang hari ini di acara Sari Serumpun ya. Yang lagi rehat, selamat rehat. Yang lagi kerja, selamat kerja ya. Yang lagi penat, selamat rehat juga. Jadi yang lagi makan siang juga, kita ucapkan selamat menikmati makan siang. Yalah pakcik-makcik, untuk yang lagi kurang sihat, mungkin terkena demam, terkena batuk, terkena pilek juga. Di musim-musim cuaca macam ni, saya tengok kabut asap di luar makin hari makin parah saja. Tak asap dari mana? Tak sudah-sudah ya. Kadang-kadang kita ni lemas jugalah nak berjalan tu, tengok pengap tu kat rumah pintu lah berketang kali saja ya. Jadi memang risau kita kadang ya di musim-musim kabut asap ni. Kalau dapat kita yang lokal, tak usah bakar-bakar sampah dululah. Benda lah asap, maka kena bakar-bakar pula kat semak tu, tambahlah kabut tu tak sudah-sudah. Untuk sementara kita henti dululah. Sian juga anak-anak kita ni belajar dari rumah, yang mak dia tak ada HP, memang pening kepala. Kadang mak lagi kerja, anak nak buat tugas. Jadi sebesarlah pakcik-makcik. Kalau anak-anak lah kelas-kelas SMA tu masih nyaman, SMP tu masih nyaman, dia dah punya HP seorang, dia kerja seorang. Kalau anak kecil ni, memang kalau kabut mak pagi-pagi, untuk mak tu tensi normal. Kadang-kadang ada juga tensi tu tak baik ya. Yelah pakcik-makcik, tak payah nak panjang lebar lah, kita bersembang-sembang. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yelah pakcik-makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Siang hari ini kami mengetengahkan masalah tradisi unik di Riau yang masih popular hingga kini, ya. Saudara, setiap wilayah di Indonesia memiliki kebudayaan daerah masing-masing. Jadi kebudayaan ini bermacam-macam bentuknya. Ritual atau upacara merupakan salah satu kebudayaan yang ada di setiap wilayah Indonesia. Salah satunya Provinsi Riau yang memiliki tradisi yang unik yang masih eksis sampai saat ini. Jadi pakcik-makcik, dikutip dari berbagai sumber, ya, tradisi unik di Indonesia yang ditulis oleh Pati Harifah, ada beberapa tradisi dari Riau, di antaranya tradisi bakar tongkang nama dia. Jadi saudara, masyarakat di Tionghoa di Bagan Si Api-Api, Riau mengadakan ritual bakar tongkang setiap bulan Juni. Tujuan ritual ini adalah untuk mengungkapkan rasa syukur kerana para leluhur telah berhasil membawa keluarganya menetap di perantauan hingga saat ini. Kapal tongkang ibarat kapal yang membawa leluhur mereka hingga ke bahagian Si Api-Api. Para leluhur bertekad untuk tidak kembali ke tanah asalnya dengan membakar kapal yang mereka gunakan untuk tinggal selamanya di Bagan Si Api-Api. Saudara, Bagan Bakar Tongkang dirayakan untuk menghormati Dewa Laut Ki Ong Yan dan juga Tai Su Ong yang merupakan sumber dua sisi antara baik dan buruk, suka dan duka, serta rezeki dan malapetaka. Etnis Tionghoa bagian Bagan Si Api-Api percaya bahawa dewa telah membawa para leluhur dengan selamat hingga sampai dan menetap di kota Bagan Si Api-Api akibat terjadinya perang saudara di Tiongkok ratusan tahun yang lalu. Bakar tongkang dalam bahasa Tionghoa adalah go ge chap la, yang berarti 15-16 bulan 15-16 bulan 5 penanggalan Imlek, ya. Manfaat dari tradisi ini bagi masyarakat Tionghoa adalah kesuksesan dalam meniti kehidupan, ya. Masih banyak lagi tradisi-tradisi lainnya bagi masyarakat Melayu Riau ni pakcik-makcik. Dan untuk menyampaikan tradisi lainnya, nanti kami akan sampaikan kembali pada pakcik-makcik dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Alpaka adalah hewan primata langka yang hanya ada di daerah Kabupaten Natuna, yakni Pulau Bunguran Besar. Nama ilmiah primata ini adalah Presbytis natunae. Satwa endemik ini masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature, yaitu organisasi persatuan internasional untuk konservasi alam dan sumber daya alam. Berstatus rentan punah dan termasuk jenis primata yang hampir punah, salah satu penyebab ancaman kepunahan primata ini adalah hilangnya habitat akibat konversi lahan dan perburuan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai salah satu primata endemik Natuna, tentu kekah harus menjadi perhatian semua pihak untuk menjamin kelestariannya agar bisa bertahan secara berkelanjutan.
1: Keberadaan kekah ini sebuah identitas Natuna ya, bahkan hari ini dianggap sebagai identitas global yang harus kita syukuri ya, karena kebetulan berada di Natuna ini. Dan bicara kekah, kenapa kekah ini menjadi unik? Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa kekah ini adalah salah satu presbytis yang ada di Indonesia, di dunia, bahwa hari ini di Sundaland aja itu ada 28 apa ya, jenis presbytis ini. Tunya ada di Natuna. 22 dari 28 itu ada di Indonesia. 18-nya ada endemik. Nah, salah satu dari 18 itu ada di Natuna. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita yang harus kita syukuri, dan ini harus mendapat perlakuan sebagaimana mestinya. Dan kita tahu bahwa di Natuna sendiri tidak ada upaya seperti ini. Itulah dasar kenapa mantap kekah ini kita upayakan untuk hadir untuk kita, dari kita ya, belajar kemudian mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar habitat.
0: Mantau kekah merupakan tindakan nyata untuk menjaga dan melestarikan satwa endemik ini yang terbentuk pada tahun 2020 beranggotakan beberapa pemuda yang peduli terhadap kekah dan ekosistemnya. Di komunitas ini, pengunjung akan diajak untuk lebih perhatian dan peduli terhadap hewan endemik ini. Bagaimana mereka hidup dan berkembang biak, memperhatikan lingkungan sebagai habitat asli, dan bagaimana sangat bergantungnya primata ini pada tempat tinggalnya, dan apa yang akan terjadi apabila kehilangan habitatnya. Sebagai upaya yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, Mantau Kekah juga bekerja sama dengan Suara Oa, suatu lembaga yang berkontribusi untuk melestarikan spesies primata yang terancam punah dan habitatnya.
1: Mantau Kekah itu sebetulnya lahir di tahun 2020 ya. Itu sebuah komunitas yang kami bangun sebagai bentuk keprihatinan kami akan ketidakpedulian kita terhadap kekah sebagai ikonnya Natuna. Komunitas sebetulnya bukan kita bicara tentang pelestarian, tapi lebih kepada upaya ya, upaya awal, upaya konservasi, upaya dari konservasi kekah Natuna itu sendiri. Kalau pelestarian, mohon maaf, kita tidak punya kapasitas sampai seperti itu dulu. Nah, ini Suara Oa adalah mitra penting kita. Karena kita memang belajar dari sini, dan kita juga apa ya, pukulan juga dapat dari mereka sih. Kok mereka jauh-jauh ke sini, kenapa kita tidak melakukan hal yang positif ya terhadap konservasi kekah itu sendiri. Nah, mereka ini awalnya adalah konsen di Oa Jawa seperti itu. Kemudian hari ini bahkan mereka nyebar ke ada upaya konservasi burung, primata di daerah lain, di Mentawai, termasuk kita juga salah satu menjadi binaan mereka. Nah, kita hari ini mengikuti arahannya seperti apa kita baiknya. Nah, pelan-pelan kita belajar seperti itu.
0: Hadirnya komunitas ini sebagai suatu upaya konservasi dan edukasi untuk mengenal, mengamati, mempelajari, menjaga, dan menikmati kekah di alamnya.

Yalah makcik-makcik, encik tuan-puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Saris Rumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Yang nak gabung sila-sila saja, tak payah nak tunggu lama-lama, ada masa, ada kesempatan, sila-sila saja temankan makcik Leha siang hari ini. Makcik Joya bulan depan nampaknya ya. Jadi makcik-makcik mungkin malam tadi dah buat pantun, dah mengarang pantun, pantun-pantun indah, sambil mengayal-ngayal sebelum tidur. Biasa kita belum tidur tu kan, macam tu, tangan kat kening, pala mula pening kan. Daripada pening-pening mikir-mikir harga barang, mending kita karang pantun saja ya. Jadi pakcik-makcik, pantun boleh apa saja, pantun nasihat, pantun agama, pantun peribahasa ya, pantun budi. Jadi yang nak kirim pantun sila-sila saja, kalau dapat saya balas, saya balas. Kalau tak dapat, saya suruh orang lain membalas ya. Yelah pakcik-makcik, kita nak pantun sembako nampaknya ni ya. Jadi pantun kita ni, makan ketan di tepi tugu, minum teh manis di waktu pagi, kebutuhan pokok selalu ditunggu, berharap harga terjangkau, senanglah di hati. Macam mana harga sembako kita, stabil ke? Kalau stabil, alhamdulillah. Kalau harga mahal, beli sikit. Sekarang ni kau tak salah, yang lagi naik daun tu lada, betul tak ya? Entahlah, seminggu ni saya tak ke pasar lagi. Beberapa waktu lalu tu, lada sempat satu ontus RM15,000. Ya. Kalau sekilo RM150,000. Malu biasa kan. Ada kalau dia murah sangat harga RM5,000. Adalah tetangga kata boleh tak kita simpan lama-lama. Sekeberapa lama lah benda tu? Paling-paling 2 minggu lah kering dia kan. Takkan termakan lada terus pula kita. Yelah pakcik-makcik, sila-sila saja. Nak pantun perpisahan juga boleh, nak pantun percintaan juga boleh ya, nak pantun nasihat juga boleh ya, nak pantun apa lagi, nak pantun apa lagi ya. Cakap-cakap pasar sembako, kau tak salah, saya ada ke pasar murah kat mana saya tengok tadi ya. Ada orang pasang masalah pasar-pasar murah. Kalau yang murah ni pasti dah kita suka ya. Yelah pakcik-makcik, hari ini hari Rabu, waktu anak-anak libur sekolah ya. Penuhi kebutuhan pokok para ibu-ibu dengan paket sembako yang murah. Tak tahulah saya pantun temu tu, mana-mana sembako pun saya tak tahu ya. Yelah pakcik-makcik, yang nak gabung sila-sila saja di 0811 7033669 ya. Nak kirim pantun boleh, nak kirim lagu, nak kirim ucap-ucapan boleh, nak kirim apa lagi, buah jambu, buah rambut, nak kirim apa lagi, buah durian, nak kirim apa lagi, kirim semua. Buah durian masih ada ke? Durian nampaknya dah mula sepi. Jadi pakcik kata kat rumah, makcik Leha tu macam orang gila lah, dia tanya dia yang jawab. Kalau pakcik nak berlawan saya cakap, dia ada kawan, pakcik pantun lah. Kalau tak saya tanya, saya jawab. Macam mana durian? Dah agak sepi. Durian murah. Nanti berlari lah orang tu cari durian. Habis tu durian tu tak ada pula, makcik Lihan ni berbohong lah. Tidak, menerka-nerka sahaja. Tapi kalau lada tu tadi, memang saya jumpa memang mahal pula beberapa waktu lalu ya. Tapi tak dapat jadi panduan juga. Kadang hari ni mahal, esok dia murah. Dia tak menentu jugalah. Tapi perlu diwaspadai juga, maklumlah kondisi cuaca yang kabut macam ni. Entah pesawat payah nak masuk ke, entah kapal payah nak masuk ke kan. Yang jelas kita berhemat-hemat lah ya. Jadi apapun itu, kita syukuri sajalah.
sedap Encik dah cakap syukur. Betul, syukur tu sedap kita cakap, tapi nak menerapkan tu susah. Sama dengan kata sabar tu. Sabar ya, sedap dia kata sabar. Cuba masalah tu dia yang kena. Habis tu dia merintih juga. Ha, yelah pakcik makcik. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dululah lagu sambil menunggu pakcik makcik bergabung.

Jombak adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau yang terbuat dari kayu, kulit binatang, dan rotan. Gedombak sejenis dengan gendang menyerupai piala. Gendang ini dibunyikan untuk mengiringi teater Maiong yang populer di daerah Riau. Gedombak dimainkan bersama dengan nafiri, gong tetawa, breng-breng atau gong pipih, dan ceracap atau tepuk bambu.

0: Yelah pakcik-pakcik bukan main ya. Lagu dia Perigi Biru lah kita putarkan ya. Lah ada lagu apa tadi? Kisah Tauladan. Yelah mana yang lapar perut tu? Cepat-cepatlah makan siang ya. Tak usah bertahan-tahan lapar pula ya. Kalau kita tu kerja ni memang tak ada masa sudahnya. Ada lapar tu rasa lapar makan. Tu rasa lapar tu itu tanda-tanda kita nak makan. Jadi kasih makan ya. Tak usah bertahan-tahan lapar. Sila-sila pakcik-makcik, mungkin juga ada yang siang hari ini nak rehat ataupun nak pergi jalan-jalan. Kalau jalan-jalan fikirlah ya, debu luar biasa. Bukan debu, asap. Asap luar biasa pakcik-makcik ya. Kadang kita ni tak dapat bernafas. Kalau pagi-pagi dululah rindu saya bangun pagi-pagi tu. Nak tengok nak menghirup udara segar. Sekarang kita buka lawang jam 6 saja macam kan masih subuh, gelap gulita. Jadi nafas pun tak segar ya. Kita berketang lawang salah, terbuka lawang sama juga, udara lagi tak lawa, memang serba salah lah ya. Sila-sila yang nak gabung bersama kami, kita masih tunggu ya pakcik-makcik. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu ya untuk kawan-kawannya di 0811 70 33 669 ya. Buat pantun tu senang saja. Kita cari sampiran dia dulu, baru kita sampaikan isi. Atau kita carikan isi dulu boleh. Nanti kita fikirkan sampiran dia. Dua barisan pertama sampiran, dua barisan berikutnya adalah isi. Halo, assalamualaikum. Halo Pakcik Epi, mana tu urat yang satu lagi? Ni nampaknya tak berfungsi, ada yang hilang molek tu. Tunggu ya pakcik, lagi terjepit urat-urat nadi dia ni. Kerana faktor usia dah agak tua. Sila-sila saja. Yelah yang nak gabung, sila-sila saja di 0811 70 33 669. Oh, pantas nak nilai naik tadi, itulah kalau dah tua. Halo. Kenapa dia dibisukan? Pakcik? Waalaikumsalam. Makcik siapa ni? Makcik Pau? Oh, dia belum teranu. Tunggu dulu Makcik Pau. Mana Makcik Pau? Kenapa tak tersambung ni pakcik? Tak terdengar. Suara dia kat luar lah. Pakcik tu jangan marah lah pakcik. Pakcik ni kena belum makan nampaknya. Halah-lah ada Makcik Pau.
1: Hello.
0: Hello. Waalaikumsalam. Makcik tinggal kat mana?
1: Jalan HS Berantas.
0: Oh, yelah. Lagilah makan siang belum?
1: Lah.
0: Yelah Makcik Pau, pantun kita apa?
1: Cuba lah ya, kalau salah sebenarnya
0: boleh. Apa bunyi? Apa?
1: Ke Tanjung Batang di hari Jumaat.
0: Ya.
1: Memanjat gunung mencari gurami. Selamat datang Cikgu Rahmat. Ke rumah panggung kami.
0: Oh, lagi dapat tamu. Ya.
1: Yelah.
0: Selamat datanglah Pak Rahmat. Pak Rahmat, sesekali Mbah Makcik Leha lah. Pak Rahmat bawa apa? Bawa buah rambutan?
1: Album sampai dan masih kat Roro.
0: Tapi lah kata ucapan selamat, saya sangka dah sampai.
1: Oh, Makcik tadi suruh nak gabung. Gabunglah dulu.
0: Oh, yelah. Rupa pantun selamat datanglah duluan, ya. Mantaplah tu. Yelah. Ada berapa pantun?
1: Boleh ke dua ke?
0: Boleh.
1: Cuba ya.
0: Apa tu?
1: Kalau ranting sudah pun patah. Rantingnya patah di dalam hutan.
0: Ya.
1: Rumah panggung sungguhlah indah. Bila masuk hati pun nyaman.
0: Rumah makcik ni panggung ke?
1: Panggung separuh, semen separuh.
0: Oh, iya. Jadi kalau rumah panggung ni memang berangin-angin kita nak.
1: Nyaman tak nyaman lah rumah kita.
0: Lama juga rumah kita pasti nyaman lah. Yelah, salam untuk siapa?
1: Salam de buat seluruh pendengar pencinta lagu Melayu.
0: Ya.
1: Di mana berada je.
0: Ya.
1: Makcik mana ya diamnya Tok Dalang tu lah lama tak gabung.
0: Oh, ke mana dia?

0: Sama Long Mus ke?
1: Hello, sama Long Mus ni.
0: Long Mus apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat ya? Lah makan siang ke?
1: Lah.
0: Sila salam buat siapa atau pantu dulu lah.
1: Lah, main pantu anak.
0: Lah.
1: Pohon duku daunnya goyang. Umpan di peti banyak getahnya.
0: Ya. Yeah.
1: Jadilah kamu anak yang penyayang. Kelak pasti banyak temannya.
0: Ya, bukan main. Hai, ketawa loh.
1: Salam loh dengan mak ngah jenah di teluk, di ceruk.
0: Ceruk.
1: Terima kasih sama ngah lah dapat oleh-oleh.
0: Dapat oleh-oleh dia ya.
1: Dapat oleh-oleh. Lembok lagi
0: sedapnya.
1: Anda yang cambak sama Cik Leha.
0: Yelah, bolehlah. Saya dengar saja Long sebut tu kenyang perut.
1: Oh ya, kenyang. Itulah kenyang.
0: Betul, kalau hantar lebih kenyang lagi.
1: Jaga salamnya model yang Mama Nias.
0: Ya.
1: Yeah. Anda yang dekat sebab dulu keluarga.
0: Ya. Yeah.
1: Lagu dengan makcik dia ikut lagu makcik Pau dah.
0: Ya, yeah, betul. Terima kasih lah. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mak Long Mus kita dah bergabung siang hari ini ya. Ayolah pakcik-makcik yang lah gabung, kita ucapkan terima kasih masih ada ke nak gabung. Kalau tak ada nak gabung, makcik lihat nak balik ya. Maklumlah kita ni tak boleh nak cakap lama-lama, nanti orang bising. Kita ni macam lada, kalau tak ada orang cari. Kalau ada orang bising, lada macam tu juga. Kalau ada orang gaduh mahal, kalau tak ada orang bercari. Yalah pakcik makcik, bila masa dipanggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ternas atau kasam, demikian masyarakat Natuna sering menyebutnya, merupakan makanan khas Natuna yang berbentuk seperti nugget, bukan terbuat dari ayam seperti nugget pada umumnya. Perbedaannya dengan nugget asli Natuna ini ialah, selain menggunakan daging ikan tuna atau tongkol yang dicincang atau dihaluskan, kernas atau kasam juga menggunakan campuran bahan khusus, yaitu sagu butir. Di mana sagu butir ini disebut juga sagu lemak oleh masyarakat Melayu setempat. Biasanya, kernas disajikan bersama kuah atau saus cabai merah encer yang telah diracik untuk melengkapi

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya pendengar, kita akan nantikan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Siang.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, bersama saya Yulis Hamzah. UPTD Puskesmas Ranai menghimbau masyarakat tidak langsung menampung dan menggunakan air hujan pertama pasca karhutla. Bupati Natuna berharap program sekolah lapangan cuaca tidak hanya diperuntukkan bagi nelayan, namun juga

0: Hingga untuk petani. Dari Sepompong Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. UPTD Puskesmas Ranai menghimbau masyarakat tidak langsung menampung dan menggunakan air hujan pertama, menyusul kondisi kabut asap yang kembali menyelimuti wilayah Natuna dalam beberapa hari terakhir akibat kiriman asap kebakaran hutan dan lahan. Dan himbauan ini sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terbawanya partikel sisa pembakaran oleh air hujan. Air hujan pertama setelah kondisi kabut asap berpotensi membawa partikel abu, debu, dan material lainnya yang berada di udara maupun permukaan lingkungan. Karena itu masyarakat disarankan tidak langsung menampung air hujan pertama dan menunggu hingga hujan turun beberapa kali sebelum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kepala UPTD Puskesmas Ranai, Nazri, kepada RRI pada beberapa waktu lalu juga menyampaikan himbauan tersebut sebagai bentuk kewaspadaan masyarakat di tengah kondisi udara yang masih terdampak kabut asap.
1: Asap kan kandungannya jelas banyak karbon oksida, macam-macam jenis zat racunnya, sama zat racun yang lumayan berbahaya. Sebenarnya dipakai untuk mandi bisa sih, tapi tindapkan dulu, jangan langsung mandi. Atau hujan sih, hujan itu kalau hujan gerimis jangan ditampung, atau hujan lebat setengah jam pertama, setengah jam berikutnya boleh gitu. Nanti kalau mau dipaksa juga, kalau memang, tapi kita air banyak ya. Kalau air banyak, saya sarankan tidak usah pakai air hujan. Karena begitu asap yang banyak karena kandungan karbonnya, efek yang ke badan tidak bagus untuk kesehatan kita. Apalagi untuk diminum. Cuma kalau memang mau dipakai untuk nyiram tanaman, tidak masalah. Nyiram tanaman yang sifatnya ini tidak masalah. Yang tidak boleh itu untuk dikonsumsi. Nah, kalau bisa untuk mandi, kalau untuk mandi pun saran saya tindakan. Kalau itu pun kalau kondisi memang tidak ada air, kalau memang kering, tindakan bisa, baru dipakai.
0: Selain memperhatikan sumber air, masyarakat juga diminta menjaga kesehatan selama kabut asap masih berlangsung. Warga yang mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, atau gangguan kesehatan lainnya dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Puskesmas juga mengingatkan masyarakat menggunakan sumber air bersih yang kualitasnya lebih terjamin, terutama untuk kebutuhan konsumsi dan rumah tangga. Warga juga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara masih buruk, serta tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Puskesmas Ranai juga mengingatkan agar masyarakat tetap mengikuti perkembangan kondisi lingkungan dan arahan petugas kesehatan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi resiko gangguan kesehatan selama kondisi kabut asap akibat karhutlah masih terjadi. Bantuan Hidup Dasar atau BHD menjadi bekal penting bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna untuk menghadapi kondisi darurat termasuk henti jantung. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Erik Muhammad.
2: Bantuan Hidup Dasar atau BHD menjadi bekal penting bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna untuk menghadapi kondisi darurat termasuk henti jantung. Pengetahuan tersebut dikenalkan kepada para siswa melalui pelatihan yang digelar jajaran TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Para siswa pun antusias mengikuti praktek pertolongan pertama dalam kondisi kegawat daruratan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Bumi Selan, mengatakan pelatihan BHD memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi siswa, terutama dalam memberikan pertolongan ketika menghadapi kondisi darurat.
3: Ya, mereka ini bertujuan untuk melatih anak-anak agar bisa kalau ada kecelakaan dini lah, seperti orang sakit jantung ataupun biasa tiba-tiba. Jadi anak-anak bisa untuk membantu teman-temannya, itu tujuannya. Kemudian dampaknya anak-anak banyak belajar lah dari sisi pendidikan bagaimana seharusnya tidak membiarkan orang yang misalnya mengalami kecelakaan.
2: Sementara itu, Ketua PPNI RSUD Natuna Muhlisin menilai edukasi BHD penting dikenalkan sejak bangku sekolah. Terlebih di wilayah kepulauan, kemampuan memberikan pertolongan awal dibutuhkan sebelum korban mendapatkan penanganan tenaga medis.
4: Bantuan hidup dasar ini adalah kemampuan yang sebenarnya harus dimiliki semua orang. Sebenarnya bukan hanya siswa, tapi karena siswa ini adalah mempunyai latar belakang yang beragam dari pulau, dari mana-mana, kemudian mereka selesai sekolah bisa jadi apa saja, bisa berbaur dengan masyarakat. Dan kami pikir ini sangat penting karena henti jantung itu bisa di mana saja, dan kita ketahui tenaga kesehatan, dokter atau perawat itu kan tidak berada di tempat, tidak selalu ada di tempat tersebut ya. Nah, jadi ketika terjadi henti jantung, otomatis siapapun yang di situ harus bisa menolongnya gitu.
2: Melalui edukasi BHD, siswa diharapkan memiliki kemampuan memberikan pertolongan awal secara tepat ketika menghadapi kondisi darurat di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Bupati Natuna Chen Suilan berharap program sekolah lapangan cuaca tidak hanya diperuntukkan bagi nelayan, tetapi dapat menyasar para petani. Kegiatan ini dinilai penting untuk membantu petani memahami kondisi dan informasi cuaca dalam mendukung kegiatan pertanian. Menurut Chen Suilan, pemahaman terhadap cuaca dapat membantu petani menentukan waktu yang tepat untuk memulai masa tanam. Dengan informasi cuaca yang lebih baik, petani diharapkan dapat menyesuaikan kegiatan pertanian dengan kondisi yang akan dihadapi. Ia juga mengatakan informasi mengenai curah hujan, perubahan musim, serta potensi cuaca ekstrim menjadi pengetahuan penting bagi petani. Hal ini diperlukan agar keputusan dalam pengolahan lahan dan tanaman dapat dilakukan secara lebih tepat. Chen Suilan juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dengan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna dapat terus dikembangkan melalui edukasi cuaca bagi sektor pertanian. Menurutnya, informasi cuaca yang mudah dipahami dan dapat diakses petani akan mendukung produktivitas pertanian di Natuna. Selain meningkatkan pemahaman petani, sekolah lapangan cuaca juga diharapkan menjadi sarana bagi petani untuk mengenali resiko yang ditimbulkan akibat perubahan kondisi cuaca. Dengan demikian, petani dapat mempersiapkan langkah antisipasi sejak sebelum memasuki masa tanam maupun selama masa proses budidaya. Pendengar, Natuna kini diperkuat dengan dua sistem radar untuk memantau kondisi cuaca dan perairan. Keberadaan radar S-band dan HF radar diharapkan mampu memberikan informasi lebih cepat sehingga keselamatan nelayan saat melaut dapat semakin terjamin. Selengkapnya laporan Merjani.
6: Natuna menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki dukungan radar cuaca S-band untuk pemantauan kondisi perairan dan cuaca. Keberadaan radar cuaca S-band tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya keselamatan nelayan terutama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna, Rafael Alessandro Marbun, menjelaskan, Natuna kini didukung radar S-band dengan jangkauan hingga 400 km. Radar tersebut merupakan salah satu radar dengan jangkauan terbesar di Indonesia dan saat ini baru terdapat di dua wilayah yakni Cilacap dan Natuna. Selain radar cuaca S-band, Stasiun Meteorologi Maritim Natuna juga didukung teknologi HF radar. HF radar dapat memberikan informasi mengenai kondisi perairan seperti tinggi gelombang, arus, dan alun. Informasi tersebut dinilai penting untuk mendukung keselamatan nelayan saat melakukan aktivitas di laut. Sementara itu, radar S-band dengan jangkauan hingga 400 km memungkinkan petugas memantau potensi cuaca buruk dalam wilayah yang lebih luas.
7: Tapi Natuna ini adalah salah satu daerah kecil yang mempunyai dua radar. Dan radar S-band ini adalah radar terbesar yang ada di Indonesia, yang baru ada dua, satu di Cilacap dan yang satunya di Natuna. Terus kita juga didukung dengan HF radar, di mana HF radar ini pun atas bantuan Ibu Bupati karena kami diberikan lahan dari pemerintah daerah lewat Ibu Bupati untuk membangun dua EHF radar. Ini gunanya apa? Untuk mendukung keselamatan para nelayan kita. Ya, karena itu adalah tinggi gelombang, arus, alun, kita bisa tahu dari HF radar. Kalau untuk S-band ini 400 km.
6: Keberadaan radar cuaca S-band di Natuna diharapkan dapat memperkuat pemantauan dan memperjelas kondisi ruang udara di daerah ini ke depan. Harapan itu disampaikan oleh Bupati Natuna, Chen Suilan, usai meninjau pembangunan radar cuaca S-band di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna kemarin. Chen Suilan mengatakan keberadaan radar dengan jangkauan hingga 400 km tersebut memiliki arti penting bagi Natuna. Selain mendukung pemantauan cuaca, radar juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi atmosfer dan ruang udara di wilayah Natuna. Menurutnya, persoalan ruang udara Natuna tidak hanya berkaitan dengan kepentingan daerah, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional dan internasional. Karena itu, dukungan teknologi pemantauan seperti radar S-band dinilai penting untuk memperkuat posisi dan pengawasan wilayah Natuna.
8: S-band itu juga bisa memberikan fear kita, itu yang penting. Kenapa? Fear itu kan saat ini, ya, fear itu kan menjadi masalah nasional, masalah internasional. Natuna mengharapkan dengan hadirnya S-band bisa memperjelas ruang udara kita.
6: Dengan dukungan kedua sistem radar tersebut, informasi mengenai kondisi cuaca dan perairan diharapkan dapat diperoleh lebih cepat dan akurat. Informasi tersebut selanjutnya dapat disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan dalam melakukan langkah mitigasi, khususnya ketika terdapat potensi cuaca ekstrim. Demikian Marjani melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. UPTD Puskesmas Ranai menghimbau masyarakat tidak langsung menampung dan menggunakan air hujan pertama pasca karhutla. Bupati Natuna berharap program sekolah lapangan cuaca tidak hanya diperuntukkan bagi nelayan, namun juga untuk petani. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dangdut adalah kita. Bagaimanapun Anda berada bersama kita di Pro Dangdut untuk kesempatan malam hari, di kesempatan siang hari ini ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Pak Zainuddin ini, Mayulis yang cantik itu.
0: Oke, Bang Zainuddin yang ganteng
1: Jumbalikan
0: itu ya.
1: Ya.
0: Ah, Bang Zai.
1: Iya, Mayulis yang cantik itu.
0: Ah, apa lagu siang nih?
1: Lagu apa ya? Saya untuk keberlian Mama Nani, kita untuk keberlian lagu apa Mama Nani ya? Tunggu dulu.
0: Ah.
1: Tunggu dulu. Dana Asmara.
0: Eh?
1: Dana Asmara.
0: Dana Asmara?
1: Iya.
0: Lagu apa nih?
1: Dana.
0: Coba dulu kita cari. Ah, salam-salam dulu.
1: Ada kan?
0: Dah.
1: Ada kan? Iya. Kalau ada lagu itu aja.
0: Oke lah.
1: Iya. Kalau enggak ada tadi lagu.
0: Ada.
1: Ya. Salam-salamnya sama Mayulis yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Senyum.
1: Senyum beneran ya.
0: Beneran.
1: Ya, pelatornya siapa Mayulis yang cantik itu?
0: Ada yang ganteng itu, Bang Elpis Mariana.
1: Bang Elpis yang ganteng itu, senyum Bang Elpis, senyum betul Bang Elpis, senyum beneran ya. Ketawa. Om Danu sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat, jangan lupa yang cantik itu. Senyum Purnama Sari. Senyum beneran ya sama Bang Andi yang ganteng itu di Batam itu. Ketawa Bang Andi itu. Udah tuh dengar dia semuanya lah, tekoran bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zainuddin ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa nih?
2: Orang Padangkura, Kak Yuli.
0: Orang Padangkura, Bang Zuhirman.
2: Ya, betul.
0: Oke, Bang Zuhirman di Padangkura. Apa lagu Bang Zuhirman?
2: Lagu dari Nyeri Susan, Kak.
0: Judulnya?
2: Judulnya Sunyi.
0: Sunyi.
2: Ya.
0: Oke.
2: Salam ada Zainuddin tadi. Pak Dani, Pak Sari, Mario, untuk Daud Raya. Baru jadi enggak juga. Untuk Bang Tarmizi di Bangka, untuk Bang Iman juga di Tanjung Batu, untuk Bang Ar juga di Binyai, untuk Mayrona juga di Medan, semua lah Kak bergabung dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuhirman dari Padangkura ya. Baik, di belakang Bang Zuhirman kita sapa kembali sebelum kita putarkan lagu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Sama yang termahal di dunia, kata Bang Mario.
0: Mbak Berlian. Berlian kan?
3: Iya, saya Kak.
0: Oke, Mbak Berlian.
3: Iya.
0: Hujan enggak di Tanjung Pinang?
3: Semalam hujan sikit, hujan debu-debu je.
0: Oh, hari ini tak?
3: Ini panas. Mendung,
0: mendung
3: tapi tak ada hujan.
0: Okey lah, mendung tak berarti hujan.
3: Malam hujan sikit tu lah, petir yang banyak.
0: Oh, okey lah Mbak Berlian, apa ni? Kabut tak di sana?
3: Ada, hari tu ada. Anak sekolah libur kemarin seminggu kan, ini dah mulai sekolah lagi.
0: Oh, dah mulai sekolah, dah mulai baik berarti ya.
3: Dah mulai, tapi dah tak pekat lagi kayak kemarin.
0: Yalah, lagu apa ni? Lagu apa?
3: Lagu dia tadi Bang Zai, lagu untuk saya Dana Asmara kan. Dari je ni saya minta Pengadilan Cinta je dari Imam S. Arifin untuk Bang Zai. untuk bangsa yang ganteng itu, buat Bang Mario, Bang Pitung, buat Bang Asri, buat Bang Zuherman, buat Bang Iman, Bang Jais, buat Teh Dinda di Bogor, buat Kak Irwan, buat Kak Sarina QQ, selamat ulang tahun.
0: Ulang tahun ya.
3: Buat Mak Nani, Mak Dani, buat Mak Dani, buat Long E, Mak Ngaji, ngasih nak. Apa nggak sinar? Buat apa lagi? Buat Bang Andi di Batang. Buat apa lagi? Fotokopi aja lah. Salam Bang Zai sama Bang Zuhirman tadi semua. Buat penerbang pertama sampai terakhir. Buat Kak Yulis, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian kita ya. Baik, untuk Anda pendengar, sebelum kami sapa kembali Anda di lantai telepon, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyampaikan

0: Dangdut adalah kita. Berkari penampun Anda berada, Pro Dangdut di siang hari ini masih bersama Anda dan masih kami nantikan untuk Anda yang akan bergabung di line telepon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Dandi.
1: Ya, sama Iko-Iko nih.
0: Oh, Dandi Iko-Iko. Yalah Dandi. Apa lagu siang nih?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Buat menghibur lagi demam ini.
0: Oh, lagi demam.
1: Iya, makanya nih aja dibawa-bawa nih.
0: Aduh, cepatlah cepat sembuh ya. Ha, lah minum obat belum?
1: Iya. Belum.
0: Eh, hey, demam tak minum obat. Macam mana nak sembuh?
1: Entar, makan dulu.
0: Atau nak suntik? Ah, ha, bawa jarum suntik sana nanti.
1: Enggak mau. Takut.
0: Ah, ada lagulah, lagu apa kita?
1: Lagu Ayah Mansur udah ya?
0: Belum. Apa judul?
1: Batik Pekalongan.
0: Batik Pekalongan? Ah, apa hal tak batik Natuna ya. Aja?
1: Adat lagunya.
0: Lagu belum.
1: Duet sama Elvi Sukaisi. Apanya?
0: Ya? Yeah?
1: Apa tadi?
0: Tak ada apa-apa. Ah, salam-salam untuk siapa?
1: Salam untuk semua saja. Untuk Mbak Yuli sama operatornya. Spesialnya untuk si cantik di rumah. Oke, makasih Mbak Yuli.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi Iko-Iko ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ada kita.
0: Dengan siapa?
2: Siapa dulu, ayo.
0: Dengan siapa sih? Dengan siapa nih?
2: Yulinda, Kak Sungai Ulu.
0: Oh, Yulinda. Itulah Yulinda Sungai Ulu. Yulinda, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Apa lagu?
2: Lagunya dari siapa dan dibilang tadi?
0: Tadi dari LP Sukaisi dengan Mansur S ya?
2: Yulinda juga meminta Mansur S tadi.
0: Dia gak Mansur S lah, Mansur yang lain aja.
2: Kecanduan kamu aja lah.
0: Dari siapa nih?
2: Terserah lah. Okay. Dia ada semua dari Lesti ada, dari apa? Dari Saiful Jamil pula. Siapa namanya tuh? Nasar.
0: Oke.
2: Terserah lah yang mana satu.
0: Baiklah, salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya Mbak Dani tadi, semoga cepat sembuh. Bapak Zainuddin tadi banyak ngomong pula dia tuh ya. Kita nak nelfon juga lah. Terus buat semuanya lah Kak, yang gabung dari awal sampai akhir, tanpa terkecuali. Dan buat Kakak juga dan buang selaturnya, terima kasih dan selamat siang.
0: Selamat siang kembali, terima kasih buat Yulinda ya. Oke, di belakang Yulinda kita lanjut lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapakah?
3: Sama Pak Idris di Teledu.
0: Pak Idris di Teledu, Pak Idris.
3: Ya.
0: Apa lagu ni?
3: Kau minta lagu ni.
0: Lagu apa?
3: Minta lagu Mansur dah naik belum?
0: Lah.
3: Mujizat.
0: Belum.
3: Minta lagu Mujizat aja lah.
0: Apa Tembok judul?
3: Tembok Derita.
0: Tembok Derita.
3: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Kelarik. Buat Mario di Batu Hitam. Buat keluarga di Pulau Buton. Buat keluarga di Sekalong. Untuk Kak Belian di Tanjung Pinang. Untuk Wan Usu di Sambas. Untuk Kak Sarina di Batam. Untuk penyiar dan operatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi, Pak Idris ya, sudah bergabung bersama kita. Dan langsung saja pendengar, sebelum kami sapa kembali Anda di line telepon, kita nikmati dulu lagu-lagu yang kami hadirkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Kami masih tunggu di line telepon 08-1170-33669. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut dan kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Nani?
1: Ya.
0: Oke, Mak Nani, silakan.
1: Kita mau minta lagu Terima Kasih Bunda, Mbak.
0: Terima kasih Bunda.
1: Iya. Salam-salamnya untuk Zainuzi, Dudin, Pak Suherman, Mbak Belian, Mbak Asri, Mbak Rusna, Mbak Sinar. Untuk menjadi sual Daud Araya, untuk Mbak juga, Mbak, sama pelatornya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Nani ya. Dah gabung di kesempatan siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo, siang kembali.
0: Dengan siapa nih?
2: Ini dari Kak Yarni, Padangkura.
0: Yarni?
2: Iya, Yarni.
0: Silakan Kak Yarni, lagu apa?
2: Ini minta lagu nih Kak Imli.
0: Iya, silakan.
2: Minta lagu Burung di Dalam Sangkar.
0: Burung Dalam Sangkar.
2: Iya. Salam-salamnya untuk Pak Zainuddin. Untuk Mario. Untuk Kak Rusna di Tanjung Penjara. Abang Sipun juga. Untuk Kak Yuli dengan operatornya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Yarni tadi ya, dari Padangkura. Oke, satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa nih?
3: Mario dari Kecam.
0: Bang Mario?
3: Iya.
0: Oke, di Batu Hitam ya.
3: Ya, Berlian nak gabung enggak?
0: Lah.
3: Okey. Minta lagu Tinta Merah dari Rita Sugiarto.
0: Cinta Merah?
3: Tinta Merah.
0: Oh, Tinta.
3: Tinta Merah bukan Cinta.
0: Okey.
3: Tinta Merah Rita Sugiarto. Salam-salamnya tadi ada Kak Yarni, Mak Nani, Pak Dris, Pak Zainuddin, ada Yulinda, ada Kak Berlian, ada Mbak Hani, ada Emma, ada Pak Kasim, ada Pak Suhaib, ada Iskandar, Pak Saki. Buat Mbak Yulis, partner Mbak?
0: Bang Epis.
3: Buat Bang Epis, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mario ya. Baik mendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu asar pada pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut untuk siang hari ini kami terima satu penelpon terakhir ya, karena nanti masuknya waktu sholat fardu asar untuk saat ini cepat ya, pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat nanti. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa nih?
1: Dangdutnya Sita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Orang Kelari.
0: Kelari, Pak Kasim enggak?
1: Yeah.
0: Oke, Pak Kasim nih penelpon terakhir. Apa lagu?
1: Hah?
0: Lagu apa?
1: Lagu Tia Ramon.
0: Tia Ramon?
1: Iya.
0: Yeah. Apa judul?
1: Judulnya? Judulnya lagi tuh ya, Nak. Lagu Berdendang, Berdendang Tia Ramon.
0: Oke, Berdendang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Pak Kasim.
1: Salam-salamnya, Pak Diri ya, kita. Dedu, makcik je.
0: Ya.
1: Yeah. Tak usah banyak-banyak
0: je. Okey, betul.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim dari Kelari. Ini lagu penelpon terakhir kita. Dan pendengar, sebelum nantinya kita dengarkan lagu Islami, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari Pak Kasim, Berdendang.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkah dimanapun Anda berada, untuk sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini, pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya saya Yuli Samza juga akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selanjutnya untuk Renai Sore, pendengar akan ditemani oleh rekan kami yang lain pula. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di sore hari ini. Salam bahagia selalu untuk kita.

0: Branda Astacita hadir menyapa. Ruang penuh makna, penuh inspirasi.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kakak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Oras dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan Mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Branda Astacita hadir menyapa. Ruang penuh makna, penuh inspirasi. Selamat sore, pendengar, apa kabar Anda? Semoga dalam kondisi yang sehat semuanya sore ini ya. Walaupun cuaca hari ini terlihat kabut asapnya masih tebal. Nah, ini juga perlu kita antisipasi untuk terus menjaga kesehatan pendengar ya. Dan untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak di sekolah yang sebelumnya dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna ya, ini diberlakukan hingga tanggal 23 September. Nah, ini sudah ada surat edaran baru pendengar bahwa kegiatan pembelajaran dari rumah kembali diperpanjang ya hingga hari Sabtu tanggal 26 September 2026 ya. Dengan kegiatan BDR ini diharapkan juga para orang tua tetap memperhatikan kesehatan serta kondisi anak-anaknya pendengar ya. Baik pendengar, di Ranai sore ini Anda ditemani saya Rita Retnandari hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Beranda Astacita untuk edisi hari ini Rabu 23 September 2026, temanya tentang Indonesia Cerdas ya. Ya, ini banyak hal yang disoroti seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan juga tentang sekolah rakyat. Baik pendengar, nanti kami akan berbagi informasinya seputar sekolah rakyat ya. Jadi sudah ada 44.000 anak keluarga miskin ini pendengar yang pendidikan gratisnya sudah dibuka aksesnya ya di sekolah rakyat. Seperti apa informasinya, tetap bersama kami di Beranda Astacita.
1: Yo, clap your hands.

0: Lin, sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku. Tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini. Beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen. Kamu teman terbaik.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
2: Baik pendengar, di Beranda Astacita sore ini kita berbicara tentang sekolah rakyat ya. Nah pendengar, lebih dari 44.000 anak keluarga miskin saat ini mendapat akses pendidikan gratis ya melalui program sekolah rakyat. Anak-anak tersebut berasal dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Pendengar, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial atau Kemensos, Devi Deliani mengatakan bahwa program tersebut ditujukan untuk memastikan kemiskinan orang tua tidak menjadi penghalang pendidikan anak-anak. Pemerintah juga terus memperluas jangkauan sekolah rakyat, pendengar, ke berbagai wilayah ya. Nah, jadi sekolah rakyat ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan dan juga pemberdayaan. Mengutip informasi dari rri.co.id, pendengar, saat ini sekolah rakyat telah menjangkau 182 wilayah. Ini meningkat dari 166 titik ya pada tahun pertama. Kemudian setiap siswanya ini terdaftar berdasarkan nama dan alamat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, pendengar. Mekanisme ini ditujukan agar bantuan negara diberikan kepada anak yang benar-benar membutuhkan. Dan di tahun 2026 ini, pendengar, sebanyak 93 gedung sekolah rakyat permanen telah rampung dibangun dan mulai beroperasi sejak pertengahan Juli kemarin hingga awal September ya, untuk memperluas akses pendidikan. Pemerintah menargetkan lebih dari 150.000 siswa, pendengar, mendapat layanan sekolah rakyat pada tahun 2027 mendatang. Nah, target tersebut juga diarahkan agar setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu gedung permanen berkapasitas lebih dari 2.000 siswa. Ya, informasi seputar sekolah rakyat ya di Beranda Astacita nanti masih akan kami sampaikan untuk Anda. Dan saat ini di wilayah Sepompang dan sekitarnya lagi hujan, pendengar, hati-hati yang di perjalanan ataupun yang akan mengadakan perjalanan ke arah Sepompang dan sekitarnya ya. Lagu dari Pilot, Sepanjang Hidupku.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Market Hero.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
4: Baik pendengar, di Beranda Astacita sore ini masih berbicara tentang sekolah rakyat ya. Nah pendengar, ada sebanyak 998 wali asuh dan wali asrama di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan pelatihan pengasuhan bagi wali asuh dan pelatihan pengelolaan asrama bagi wali asrama sekolah rakyat di Bandung ya, yang dilaksanakan hari ini. Nah, kemudian pendengar, untuk kegiatan ini ya, ini tidak hanya berada di Bandung saja, namun untuk pusat kegiatannya ini dibuka langsung ya oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Bandung. Dan kegiatan ini terbagi dalam 6 regional lokasi pelatihan, yakni Regional Padang sebanyak 198 orang, kemudian Yogyakarta 200 orang, Banjarmasin 100 45 orang, Makassar 200 orang, Jayapura 55 orang, 200 orang dari regional Bandung ya yang hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Nah, pendengar, dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh Mensos bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menjalankan fungsi edukasi namun juga rehabilitasi untuk memulihkan serta membentuk karakter dan perilaku siswa. Nah, untuk itu pendengar diharapkan ya kepada wali asuh, wali asrama untuk memahami betul latar belakang para siswa di Sekolah Rakyat karena mereka hadir dari keluarga yang berbeda dengan permasalahan masing-masing. Nah, pendengar, pelatihan untuk wali asuh dan wali asrama ini bertujuan agar mereka mampu menjalankan tugas dengan baik, benar, terukur, dan mampu mendampingi siswa sampai lulus. Karena Sekolah Rakyat bersifat boarding school atau asrama, maka siswa tidak hanya mendapatkan edukasi secara umum, namun juga dibentuk karakternya. Informasi ini kami akses dari situs Kementerian Sosial pendengar kemensos.go.id. Baik pendengar, sampai di sini dulu Beranda Asta Cita hari ini, dan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Nanti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

program penuh makna, penuh inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 23 September 2026.

0: serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
1: Tentu dengan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi, itu dapat diteruskan perhatiannya kepada kabupaten kota yang ada, karena memang kemandirian daerah itu belum bisa kita wujudkan. Tentu kita masih berharap kepada pemerintah provinsi. Ya, program yang sangat kita tunggu-tunggu juga kemarin sudah diluncurkan Pak Gubernur terkait dokter spesialis. Gitu ya.
2: Informasi selengkapnya disampaikan Reni Ilda Palantra.
3: Polisi masih menyelidiki pembongkaran makam bayi di kilometer 20 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan. Hingga kini polisi masih mencari pihak yang membongkar makam tersebut. Peristiwa itu diketahui keluarga korban pada Sabtu sore 19 September 2026 saat hendak berziarah. Keluarga mendapati makam bayi telah dibongkar dan dalam kondisi kosong, sementara kain kafan masih tertinggal di lokasi. Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur Ibtu Yofi Akbar membenarkan adanya laporan tersebut. Polisi langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari keluarga korban. Yofi mengatakan laporan diterima pada Sabtu sore dan petugas langsung melakukan pemeriksaan serta penyelidikan di lokasi. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan makam sudah dalam kondisi terbongkar dan tidak terdapat jasad bayi.
4: Kejadian kapan di muka ya, diketahui malam ini ya, malam sore itu jam 5 ya, soalnya ini apa kami cek dulu lah kayak gitu makanya ternyata memang nggak ada lagi ini ya, nggak ada lagi ya, itulah ya dicuri lah ya air ya. Nah, kita belum bisa berspekulasi ke sana ya, terlalu dini kita nanti menyimpulkan ya.
3: Hingga kini polisi belum mengetahui pihak yang melakukan pembongkaran makam tersebut. Petugas masih mengumpulkan informasi untuk mengungkap pelaku. Polisi juga belum dapat memastikan dugaan motif di balik pembongkaran makam. Yofi juga menegaskan pihaknya fokus menyelidiki dan mencari tahu siapa yang melakukan pembongkaran makam. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Satuan Tugas Nasional memberikan apresiasi positif pada pemerintah Kabupaten Agam terkait penanganan bencana dan pemanfaatan tambahan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Selengkapnya disampaikan oleh Yudi Prama Agustino.
5: Langkah-langkah penanganan bencana dan pemanfaatan tambahan dana alokasi khusus atau TKD di Kabupaten Agam mendapat apresiasi positif dari Satuan Tugas atau Satgas Nasional. Penilaianku disampaikan setelah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV khusus di wilayah Tasabuhi. Wakil Posko Wakaposko Satgas Nasional Marsma TNI Rida Hermawan menyampaikan, Satgas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk memperbarui data perkembangan pemulihan. Dari Cigobale Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, sebanyak sabale indikator ala berstatus hijau, sedangkan dua indikator masih kuning, yakni normalisasi sungai serta dukungan bagi korban rumah rusak bari atau hilang. Rida Hermawan juga mengapresiasi program penanganan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Agam. Menurutnya, kondisi di daerah itu telah menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan sebelumnya. Salah satu poin penting dan mendapat sorotan positif adalah pemanfaatan transfer ke daerah tambahan. Satgas Nasional menilai penanganan dan alokasi dana tersebut di Kabupaten Agam sangat tepat sasaran. Rida Hermawan menjelaskan sejumlah contoh konkret pemanfaatan transfer ke daerah tambahan dan diapresiasi antara lain pembangunan jembatan dan disinkronkan jo penyediaan fasilitas umum atau FASU menggunakan TKD tambahan. Pemerintah Kabupaten Agam dinilai berhasil dalam menyediakan lahan untuk hunian tetap atau huntap, termasuk jo langkah capek dalam menyediakan sumber air berasiah untuk kebutuhan warga terdampak, serta perbaikan dan perluasan jaringan pipa PDAM guna memastikan ketersediaan air berasiah.
6: Saya selaku Wakaposko di Satgas Nasional melaksanakan kegiatan MONEV khusus di Kabupaten Agam ini, kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kabupaten Agam. Kemudian juga perlu disampaikan bahwa pemanfaatan TKD tambahan menurut kami Kabupaten Agam sangat tepat penanganannya dan pos-pos yang disalurkan. Kami melihat juga ada pembangunan jembatan yang kemudian disinkronisasikan dengannya FASUM dari TKD tambahan. Kemudian juga untap ini juga penyediaan lahannya oleh pemerintah Kabupaten, kemudian di sana juga ada sumber airnya, kemudian juga ada program TKD tambahan juga dengan tadi pipanisasi dari PDAM. Sekali lagi, saya selaku perwakilan dari Satgas PRR menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian dan pelaksanaan penanganan bencana di Kabupaten Agam.
5: Rida Hermawan menambahkan, pemanfaatan transfer ke daerah tambahan di Kabupaten Agam sangat cepat penanganannya, termasuk juga pada posko-posko nan disalurkan. Kunjungan dan monef dari Satgas Nasionalku diharapkan dapat tarikh memacu kinerja pemerintah Kabupaten Agam dalam menangani dampak bencana dan memastikan pemulihan serta pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan tapek guno. Apresesiku menjadi bukti nyata bahwa sinergi dan langkah strategis yang diambil pemerintah daerah dinilai efektif dek pemerintah pusat. Yudi Prama Agustino melaporkan.
2: Melalui deklarasi Kelurahan Bebas Jentik, pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen mewujudkan zero jentik di lingkungan rumah hingga fasilitas umum dengan pemantauan angka bebas jentik atau ABJ bulanan oleh kader. Reporter Nopri melaporkan.
7: Kota Padang Panjang menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan kelurahan bebas jentik sebagai upaya memperkuat pencegahan demam berdarah melalui pemberantasan sarang nyamuk secara berkelanjutan. Deklarasi tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang baru-baru ini dan diikuti unsur pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, serta masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Sonia Temiarto menekankan bahwa keterlibatan seluruh unsur masyarakat menjadi kunci dalam memastikan lingkungan terbebas dari tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dirinya menjelaskan bahwa pemberantasan jentik perlu menjadi perhatian utama karena tindakan pengasapan atau fogging dinilai hanya menyasar nyamuk dewasa dan tidak secara menyeluruh memberantas jentik yang berada di tempat penampungan air. Ditegaskannya, kunci keberhasilan ada pada kerjasama semua pihak untuk mengawasi rumah agar bebas dari jentik. Fogging disebut hanya mematikan nyamuk dewasa, sementara jentik belum sepenuhnya hilang sehingga tindakan yang tepat adalah memberantas sarang nyamuknya. Melalui komitmen bersama yang ditandatangani seluruh peserta, disepakati upaya mewujudkan kondisi zero jentik di rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum.
8: Kalau pengelola program DBD, Pak, di saat ini kita ada melakukan beberapa kegiatan selain laporan rutin. Kita itu ada kegiatan memonitoring pengendalian vektor di Kota Padang Panjang. Akhirnya ujung laporannya ke kami, Pak.
7: Sonia Temiarto menambahkan pemantauan angka bebas jentik atau ABJ juga akan dilakukan secara berkala setiap bulan oleh kader, dengan hasil pemantauan dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bagian dari upaya pengendalian jentik secara berkelanjutan. Nofri melaporkan.
2: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bengkalis mulai membuka penjaringan calon ketua untuk periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dibuka selama 6 hari dan tidak membatasi jumlah calon yang ingin berkompetisi. Berikut laporan Nur Fitriani.
9: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bengkalis membuka penjaringan calon ketua untuk periode kepengurusan 2026 hingga 2031. Penjaringan calon ketua tersebut merupakan bagian dari persiapan musyawarah kabupaten atau Mukab Kadin Bengkalis ke-7. Ketua Steering Komite Mukab Kadin Bengkalis ke-7, Arifin Nur Ilham mengatakan pengambilan formulir pencalonan dibuka mulai 21 hingga 26 September 2026. Proses penjaringan dilakukan secara terbuka dan transparan serta tidak membatasi jumlah calon yang ingin mengikuti pencalonan sepanjang memenuhi persyaratan organisasi.
10: Kalau syarat untuk menjadi calon ketua umum itu ya ada beberapa syarat. Yang paling penting bagi kami adalah ya berKTA Kadin, pernah mengurusi Kadin dan memiliki perusahaan CV, PT atau perorangan.
11: Ada batasan enggak? Syaratnya calon ini atau kandidat ini ada berapa orang maksimal?
10: Untuk pendaftaran kami tidak membatasi ada berapa calon ketua umum yang ingin mendaftar. Siapapun dan berapapun kawan-kawan dari pengusaha Kabupaten Bengkalis ini yang punya minat untuk menjadi calon ketua umum, tentu kami secara terbuka akan menerima berkas calon ketua umum tersebut.
9: Arifin menjelaskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon diantaranya memiliki kartu tanda anggota atau KTA Kadin, pernah mengurusi Kadin, serta memiliki badan usaha berupa CV, PT, atau perusahaan perorangan. Hingga konferensi pers digelar pada Senin 21 September 2026, sudah ada 2 bakal calon yang mengambil formulir. Namun, steering komite belum menyampaikan nama kedua bakal calon tersebut tersebut kepada publik. Jumlah bakal calon masih dapat bertambah mengingat proses pengambilan formulir masih dibuka hingga 26 September 2026. Panitia juga memastikan pengambilan formulir pencalonan tidak dipungut biaya. Sementara itu, Mukab Kadin ke-7 mengusung tema transformasi digital, sinergi inklusif, dan tumbuh kembang pengusaha berbasis inkubasi dan akselerasi. Mukab ini digelar menjelang berakhirnya masa bakti Ketua Kadin Bengkalis Muhammad Ridho Nosa pada 29 Oktober 2026 setelah menjalani masa kepemimpinan selama 5 tahun. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Penyakit ISPA dan asma terus mengalami peningkatan sejak kabut asap yang terjadi beberapa bulan ini. Dinas Kesehatan imbau masyarakat tetap gunakan masker saat kabut asap tinggi. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
12: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang melanda sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir. Meskipun hari ini sempat diguyur hujan, warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Bengkalis, Irawadi, menyebutkan bahwa langkah pencegahan perlu dilakukan secara mandiri. Masyarakat mengingatkan kualitas udara di Bengkalis masih kurang baik. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir terdapat peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan gangguan saluran pernapasan. Berdasarkan data harian dari seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bengkalis, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan asma menunjukkan peningkatan. Kasus ISPA yang ditangani fasilitas kesehatan pada hari Senin tercatat sebanyak 143 kasus. Kemudian pada Selasa masih cukup tinggi dengan 111 kasus. Sebelum kembali meningkat pada Rabu menjadi 135 kasus. Peningkatan juga terjadi pada kasus asma. Pada Senin tidak tercatat kasus asma yang ditangani fasilitas kesehatan, namun jumlahnya meningkat menjadi 3 kasus pada Selasa dan melonjak menjadi 9 kasus pada Rabunya.
13: Kalau misalnya kondisi asap lagi masih juga tebal, kurangi aktivitas, masker juga keluar rumah gitu. Terutama yang asma itu dikurangi lah, keluar rumah kan itu risiko kan tuh bisa kambuh asmanya kan. Di kursi pekara yang kurang main ya.
14: Kurangi aktivitasnya, tapi tak signifikan lagi meningkat loh.
13: Grafiknya, KPI hariannya gitu. Hanya kekirim ke KPI hariannya. Tapi itu juga susah kita nak nilai itu sebagai dampak. Cuma dia pas KPI harian nampak tuh ada ketiga jam lagi. Ada asma, ada iritasi mata, ada kulit kan. Cuma dalam 3 hari ini yang naik itu asma. Gitu, kan?
12: Sementara itu berdasarkan pemantauan stasiun pemantau kualitas udara ambien SPKUA Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menyebutkan kualitas udara di wilayah Bengkalis masih mengalami perubahan indikator polutan yaitu PM2,5 dalam beberapa hari terakhir berada pada kategori kuning yang menunjukkan kondisi udara kurang sehat dan pada hari ini kualitas udara masih dalam keadaan kurang sehat.
15: Iya, masih posisi tak sehat, makanya gunakan masker karena kita ini bedalahnya itu muka tak nampak dia tuh partikel 2,5. Jadi memang langsung dia bisa kalau partikel 2,5 ini bisa langsung masuk ke ini alveoli paru-paru.
12: Sejak sehari sebelumnya kegiatan modifikasi cuaca juga sudah dilakukan dengan penyemaian garam yang telah dilakukan di wilayah Bengkalis sebagai salah satu upaya membantu penanganan kondisi karhutla dan kabut asap. Dinas Kesehatan Bengkalis kembali mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara belum sepenuhnya membaik. Masyarakat yang mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan disarankan segera mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita ke RRI Ranai. Natuna kini diperkuat dua sistem radar untuk memantau kondisi cuaca dan perairan. Keberadaan radar S-band dan HF radar diharapkan mampu memberikan informasi lebih cepat sehingga keselamatan nelayan saat melaut dapat semakin terjamin. Terangkum dalam laporan Marjani.
16: Natuna menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki dokumen radar cuaca S-band untuk pemantauan kondisi perairan dan cuaca. Keberadaan radar cuaca S-band tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya keselamatan nelayan terutama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna, Rafael Alessandro Marbun menjelaskan, Natuna kini didukung radar S-band dengan jangkauan hingga 400 km. Radar tersebut merupakan salah satu radar dengan jangkauan terbesar di Indonesia dan saat ini baru terdapat di dua wilayah yakni Cilacap dan Natuna. Selain radar cuaca S-band, stasiun meteorologi maritim Natuna juga didukung teknologi HF radar. HF radar dapat memberikan informasi mengenai kondisi perairan seperti tinggi gelombang, arus, dan alun. Informasi tersebut dinilai penting untuk mendukung keselamatan nelayan saat melakukan aktivitas di laut. Sementara itu, radar S-band dengan jangkauan hingga 400 km memungkinkan petugas memantau potensi cuaca buruk dalam wilayah yang lebih luas.
17: Tapi Natuna ini adalah salah satu daerah kecil yang mempunyai dua radar. Dan radar S-band ini adalah radar terbesar yang ada di Indonesia, yang baru ada dua, satu di Cilacap dan yang satunya di Natuna. Terus kita juga didukung dengan HF radar, di mana HF radar ini pun atas bantuan Ibu Bupati karena kami diberikan lahan dari pemerintah daerah lewat Ibu Bupati untuk membangun dua HF radar ini, gunanya apa? Untuk mendukung keselamatan para nelayan kita. Ya, karena itu adalah tinggi gelombang, arus, alun, kita bisa tahu dari HF radar. Kalau untuk S-band ini 400 km.
16: Keberadaan radar cuaca S-band di Natuna diharapkan dapat memperkuat pemantauan dan memperjelas kondisi ruang udara di daerah ini ke depan. Harapan itu disampaikan oleh Bupati Natuna, Chen Suilan, usai meninjau pembangunan radar cuaca S-band di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna kemarin. Chen Suilan mengatakan keberadaan radar dengan jangkauan hingga 400 km tersebut memiliki arti penting bagi Natuna. Selain mendukung pemantauan cuaca, radar juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi atmosfer dan ruang udara di wilayah Natuna. Menurutnya, persoalan ruang udara Natuna tidak hanya berkaitan dengan kepentingan daerah, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional dan internasional. Karena itu, dukungan teknologi pemantauan seperti radar S-band dinilai penting untuk memperkuat posisi dan pengawasan wilayah Natuna.
18: S-band itu juga bisa memberikan fear kita, itu yang penting. Kenapa? Fear itu kan saat ini, ya, fear itu kan menjadi masalah nasional, masalah internasional. Natuna mengharapkan dengan hadirnya S-band bisa memperjelas ruang udara kita.
16: Dengan dukungan kedua sistem radar tersebut, informasi mengenai kondisi cuaca dan perairan diharapkan dapat diperoleh lebih cepat dan akurat. Informasi tersebut selanjutnya dapat disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan dalam melakukan langkah mitigasi, khususnya ketika terdapat potensi cuaca ekstrim. Demikian Marjani melaporkan.
2: Bantuan Hidup Dasar atau BHD menjadi bekal penting bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna untuk menghadapi kondisi darurat termasuk henti jantung. Berikut laporan Erik Muhammad.
19: Bantuan Hidup Dasar atau BHD menjadi bekal penting bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna untuk menghadapi kondisi darurat termasuk henti jantung. Pengetahuan tersebut dikenalkan kepada para siswa melalui pelatihan yang digelar jajaran TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Para siswa pun antusias mengikuti praktek pertolongan pertama dalam kondisi kegawat daruratan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan pelatihan BHD memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi siswa, terutama dalam memberikan pertolongan ketika menghadapi kondisi darurat.
20: Mereka ini bertujuan untuk melatih anak-anak agar bisa kalau ada kecelakaan dini lah, seperti orang sakit jantung ataupun tiba-tiba, biasanya anak-anak bisa untuk membantu teman-temannya, itu tujuannya. Well, dampaknya anak-anak banyak belajar lah dari sisi pendidikan bagaimana seharusnya tidak membiarkan orang yang misalnya mengalami kecelakaan.
19: Sementara itu, Ketua PPNI RSUD Natuna Muhlisin menilai edukasi BHD penting dikenalkan sejak bangku sekolah. Terlebih di wilayah kepulauan, kemampuan memberikan pertolongan awal dibutuhkan sebelum korban mendapatkan penanganan tenaga medis.
21: Bantuan hidup dasar ini adalah kemampuan yang sebenarnya harus dimiliki semua orang. Sebenarnya bukan hanya siswa, tapi karena siswa ini adalah mempunyai latar belakang yang beragam dari pulau, dari mana-mana, kemudian mereka selesai sekolah bisa jadi apa saja, bisa berbaur dengan masyarakat, dan kami pikir ini sangat penting karena henti jantung itu bisa bisa di mana saja, dan kita ketahui tenaga kesehatan, dokter atau perawat itu kan tidak berada di tempat, tidak selalu ada di tempat tersebut ya. Nah, jadi ketika terjadi henti jantung, otomatis siapapun yang di situ harus bisa menolongnya.
19: Melalui edukasi BHD, siswa diharapkan memiliki kemampuan memberikan pertolongan awal secara tepat ketika menghadapi kondisi darurat di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya, RRI Batam. Batam menjadi tuan rumah kegiatan Kepri International Business Forum 2026 yang berlangsung dari tanggal 22 sampai 24 September mendatang. Bedi Prabu menurunkan laporannya.
0: Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sekaligus memperluas akses pasar internasional, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Koperasi dan UKM menggelar Kepri International Business Forum 2026. Bertempat di Hotel Harmony One Batam, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 September 2026 mendatang yang diikuti oleh 10 negara yakni Indonesia, India, Turki, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan terakhir Singapura. Novi, pelaku UMKM asal Batam yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Kepri International Business Forum 2026 ini. Ia berharap kegiatan ini menjadi agenda tahunan karena dinilai sangat positif dalam rangka memperkenalkan produk lokal UMKM Kepri ke tingkat internasional.
1: Ya, terima kasih banyak kepada Dinas Koperasi Provinsi yang sudah mengundang saya di dalam acara di tahun 2026 ini. Kesan saya memang luar biasa effortnya dari berbagai macam 10 negara ini mengenai dari produk kami ini. Alhamdulillah produk kami sudah dikenal di seluruh dunia mancanegara.
0: Hal yang sama juga disampaikan Zuraimi Jumaat, delegasi asal negara Singapura, yang mengapresiasi kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik di Batam Provinsi Kepri, Indonesia. Menurutnya, kegiatan ini sangat positif bagi semua negara yang hadir karena bisa berbagi pengalaman dan belajar bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM di masing-masing negara.
22: Packaging itu untuk tembus kepada Singapura, untuk tembus kepada Vietnam, dan kita juga akan bawa South Korea bersama dengan kami untuk satu gerbang supaya Saudi Arabia itu adalah milik kepada usahawan-usahawan gabungan daripada Indonesia, Singapura, Malaysia dan Tenggara daripada Asia. Ayo kita bekerjasama. Dan saya ingin melihat lima produk yang bakal kita berkolaborasi. Terima kasih.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Ricky Rionaldi mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Kepri International Business Forum 2026 menjadi forum kedua setelah pelaksanaan kegiatan serupa pada November 2025 lalu. Jika pada penyelenggaraan sebelumnya melibatkan peserta dari 6 negara, tahun ini cakupan partisipasi diperluas menjadi 10 negara. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Kabupaten Kota di Riau diminta untuk segera membentuk agen perlindungan sosial atau Perlinsos untuk mendukung pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sosial. Berikut dilaporkan Pemi Astiyopani.
23: Untuk mendukung proses pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sosial yang tepat sasaran, pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah Kabupaten Kota segera membentuk agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, pemerintah Kabupaten Kota sudah mendapatkan pengarahan dari Kementerian Sosial dan Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan pembentukan agen Perlinsos. PLT Gubernur menyebutkan, hingga akhir tahun nanti ditargetkan ada 2 juta agen Perlinsos di seluruh daerah Seriau. Menurut PLT Gubernur, dengan banyaknya agen Perlinsos, maka masyarakat yang masuk dalam desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 dapat terdata dengan benar.
24: Kita semaksim mungkin. Tadi saya sudah mengarahkan masing-masing OPD, dan tadi ini biro-biro, saya minta ini langsung mendaftarkan. Tadi saya minta sebelum bubar, jangan daftar. Daftarkan selama pagi dulu. Alhamdulillah, lagi. Saya mengharapkan pemerintah Kabupaten Kota, Bupati, Wali Kota, setelah tadi dia lakukan tadi pencerahan dari Kementerian Sosial dan dari Dewan Ekonomi Nasional, kita kita minta ditindaklanjuti segera.
23: Sementara Koordinator Harian Digital Public Infrastruktur DPI Perlinsos dan juga Senior Advisor Dewan Ekonomi Nasional Rahmat Danu Andika menyebutkan, untuk pendaftaran agen Perlinsos dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi yang disediakan pemerintah melalui https://agen-perlinsos.kemensos.go.id.
3: Ada dua cara. Yang pertama, saya mungkin yang terkini dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti buka di website, bisa dari handphone, maka dia buka lewat handphone, karena memang tujuannya adalah secara mudah. Ini adalah yang kiri. Siapapun bisa mendaftarkan dirinya sendiri kalau dia memiliki handphone dan memiliki IKD yang sudah aktif. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi Pak, dia memiliki handphone sendiri dan IKD-nya aktif, maka yang bersangkutan ini bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan bansos dari manapun, mau dari rumahnya, mau sambil ngopi anak, mau sambil masak, mau sambil pergi ke kebun, dia bisa Pak, selama ada yang akses internet. Tapi tentu ini kan tidak menjawab masalah yang ada terkait akses bagi orang-orang yang memang belum mampu untuk mendaftarkan dirinya secara mandiri. Itulah kenapa ada yang namanya portal agen. Ini alamatnya kalau kita lihat Pak agak berbeda. Portal agen ini agen-perlinsos.kemensos.go.id.
23: Rahmat Danu menambahkan calon agen Perlinsos juga harus menyiapkan sejumlah data untuk menyelesaikan proses registrasi. Salah satunya adalah nomor induk kependudukan atau NIK serta PIN IKD yang digunakan dalam proses verifikasi. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Selama periode Agustus hingga September ini, Polres Kuantan Singingi ungkap puluhan kasus narkotika. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Polres Kuantan Singingi terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan, selama periode Agustus 2026 hingga hari ini, pihaknya telah mengamankan sebanyak 26 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti narkotika berupa sabu sebanyak 119 gram, ganja seberat 67 gram, serta ekstasi sebanyak 13 butir.
5: Kami Polres Kuantan Singingi terus berkomitmen untuk mengungkap peredaran narkoba. Pada bulan Agustus sampai dengan saat ini sudah mengungkap 26 tersangka, diantaranya 22 laki-laki dan 4 orang perempuan. Dengan barang bukti yang sudah diamankan yaitu untuk sabu sebanyak 119 gram, ganja 67 gram, kemudian ekstasi 13 butir. Demikian yang kami ungkap pada bulan Agustus sampai dengan saat ini. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila mendapatkan informasi terkait peredaran narkoba, jangan ragu-ragu untuk laporkan kepada kepolisian terdekat ataupun dapat melalui 110.
4: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku narkoba harus dilakukan secara terus-menerus dan bukan hanya tugas kepolisian saja. Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk dapat memerangi peredaran narkotika.
6: Saya mengajak kita bersama untuk dapat mencegah, minimal tidak diam ketika misalnya ada hal-hal yang mungkin berbau narkotika itu ada di sekeliling kita. Saya sangat mengapresiasi sekali.
4: Polres Kuantan Singingi akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Masyarakat juga dihimbau untuk berperan aktif dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Ranai sore ini, Ranai sore ini.
2: 105,9 MHz Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar yang baru pulang dari tempat tugasnya ya. Mungkin mau istirahat sejenak melepas lelahnya. Semoga menyenangkan aktivitas untuk hari ini pendengar. Dan di wilayah Sepopang ini masih mendung cuacanya, tadi sempat hujan ya. Baik pendengar, sudah pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar sore ini, mungkin mau menyempatkan untuk berolahraga atau ada kegiatan lain ya, jaga selalu kesehatan pendengar. Jika tidak memungkinkan ya cuacanya atau kondisi tubuh kurang fit ya, jangan lupakan untuk istirahat yang cukup dulu ya. Ada lagu-lagu dan informasi-informasi nanti yang akan kami hadirkan untuk Anda di Ranai sore ini.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat sore ya, kami sapa Anda. Nah, ini ada informasi terkait dengan pemulihan 3 puskesmas pembantu di Natuna, pendengar, di mana Pemkab Natuna melakukan pemulihan 3 puskesmas pembantu atau PUSTU sebagai upaya memperkuat akses dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, 3 PUSTU yang mendapatkan perbaikan tersebut berada di Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, kemudian Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, serta Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Rehabilitasi untuk memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut tetap dapat digunakan secara layak oleh masyarakat. Nah, selain itu, pendengar, perbaikan juga disesuaikan dengan kondisi bangunan masing-masing PUSTU ya. Untuk rehabilitasi ini mencakup sejumlah bagian bangunan yang mengalami kerusakan atau membutuhkan pembenahan seperti atap, plafon, lantai, serta pengecatan ulang bangunan. Nah, pendengar, diharapkan perbaikan fasilitas tersebut bisa mendukung kelancaran pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan fasilitas kesehatan utama. Informasi ini juga dapat Anda akses di Antara News.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayahnya iyal benar kamu ini, Leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: apa rahsia ni Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Nah, untuk Anda yang seharian ini sibuk dengan aktivitasnya, kadang tubuh kita ini tidak bisa terhindar dari rasa lelah pendengar ya. Apalagi saat aktivitas kita mungkin mengeluarkan banyak keringat ya. Jadi ini juga jangan dilupakan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang pendengar ya. Nah, setelah beraktivitas seharian, pendengar, ada beberapa pilihan minuman yang bagus untuk tubuh ya, selain air putih atau air mineral untuk mengatasi lelah ya akibat dehidrasi ringan. Nah, kita juga bisa minum air kelapa. Air kelapa ini mengandung elektrolit alami seperti kalium dan magnesium untuk memulihkan energi tanpa gula tambahan ya. Nah, kemudian teh hijau hangat juga bisa menjadi pilihan pendengar ya. Teh hijau ini bisa memberikan efek tenang dan kandungan kafein ringan yang membuat segar tanpa membuat jantung kita berdebar seperti minum kopi, karena ada orang-orang tertentu yang ketika minum kopi ya tubuhnya akan bereaksi pendengar ya. Nah, kemudian susu hangat ini juga bisa membantu otot lebih rileks dan membuat tidur lebih nyenyak di malam hari. Jadi ketimbang memilih minuman yang terasa enak sebentar saja di lidah, apalagi minuman yang tinggi gula atau mengandung pemanis buatan ya, lebih baik kita pilih minuman yang sehat, alami seperti air kelapa tanpa tambahan gula ya. Baik pendengar, masih ada lagu-lagu yang akan kami hadirkan. Selamat sore.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar, semoga bisa menjadi pelepas lelah yang sedang menikmati waktu istirahat sore ini setelah beraktivitas ya. Sudah pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat, kami sampaikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Ada lagu-lagu bernuansa islami pendengar yang akan kami hadirkan jelang kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman.

0: Pendengar kami, sampaikan kembali untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Yenita, membacakan surah Al-Hujurat ayat 12, dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Haji Nasoha dengan judul Tanda-Tanda Kematian.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bah kiblatuna. Rabbi sarahli sadri wa yasirli amri wa hluluknatan min lisani yabkahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Shadaqallahul 'azim. Pendengar RRI yang setia, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan lewat Mutiara Senja dengan judul Tanda-Tanda Kematian. Judul ini tidak bermaksud untuk menakut-nakutkan, akan tetapi hanyalah sekedar untuk ingin menggugah kesadaran bahwa telah lama hidup kita ini terbuai oleh apa yang dikatakan dengan jabatan, kekuasaan, dan kekayaan, sehingga kita terlupa dengan apa yang disebutkan kematian. Di samping itu juga,

Para imam sering membimbing kita dengan doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Pendengar, doa ini mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati dan waspada, karena dari doa tersebut mengisyaratkan bahwa tidak semua kita berpeluang dipanjangkan umur oleh Tuhan. Oleh karena itu, bersiap-siaplah menghadapi kematian dan hayatilah tanda-tanda kematian agar kita tidak terkesan meninggal secara dadakan. Dan jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Dan jangan terpedaya oleh tubuh yang sehat, sebab syarat mati tidak mesti sakit. Dan jangan terlalu bangga dengan banyaknya harta kekayaan, sebab si kaya pun belum tentu menyiapkan kain kapan untuk perjumpaan dengan Tuhan. Pendengar RRI yang kami muliakan, Imam Al-Ghazali adalah salah seorang ulama yang sangat siap menghadapi kematian. Hal ini dikarenakan beliau cukup paham dengan tanda-tanda kematian, sehingga beliau mampu menyiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut sendiri. Beliau menyediakan segala persiapan, termasuk mandi, berwudu, serta kain kapan. Namun, ketika sampai di bagian badan dan kepala, beliau terpaksa memanggil abangnya Imam Ahmad bin Hambal untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian, beliau pun meninggal dunia. Pendengar yang kami hormati, apa yang terjadi dengan Imam Al-Ghazali menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menzalimi kita hamba-hambanya. Karena itulah tanda-tanda kematian diberikan agar kita meninggal dengan penuh persiapan dan selalu dalam ketaatan kepada Tuhan. Pendengar, dalam himpunan kisah-kisah teladan diceritakan ada beberapa tanda tentang kematian yang dapat kita jadikan renungan sekaligus peringatan. Yang pertama, apabila seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, mengalami getaran atau seakan-akan menggigil, hal ini menandakan bahwa 100 hari lagi hidup kita akan berakhir. Kemudian kedua, apabila bagian pusat kita berdenyut-denyut dan kita pun akan merasakan bingung seketika, hal ini menunjukkan bahwa jatah umur kita masih 40 hari diberikan. Kemudian ketiga, kita diuji dengan musibah sakit dan tidak mau makan. Kemudian secara tiba-tiba datang selera untuk makan yang tiada berkesudahan. Hal ini menandakan bahwa usia kita tinggal 1 minggu atau sepekan. Dan keempat, bagi hidup kita yang sisanya tinggal 3 hari, ditandai dengan denyutan di bagian tengah-tengah dahi. Jika tanda ini dapat dikesan, maka berpuasalah supaya kita tidak menyusahkan orang-orang yang akan memandikan. Selanjutnya kelima, di mana kita akan merasakan denyutan di sebelah belakang ubun-ubun. Hal ini apabila terjadi, ketahuilah bahwa kita tidak akan sempat salat asar esok hari. Dan pendengar, terakhir, akan berlaku keadaan di mana kita akan merasakan sejuk di bagian pusat, turun ke pinggang, dan terus naik ke khalkum. Ketika hal ini terjadi, maka perbanyaklah mengucap kalimah syahadah atau la ilaha illallah. Dalam bahasa kita, perbanyaklah nyebut sambil menanti kedatangan malaikat maut yang sudah siap untuk menjemput. Pendengar, dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 49, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iza ja'a ajaluhum, fala yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Pendengar, namun demikian, hadis Nabi juga mengatakan, "Man ahabba ayyabsutalahu fi rizqihi wa yazdadu fi umrihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin rezekinya dilonggarkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

pendengar hamba Allah. Karenanya, sesuai dengan sifat Allah yang maha pemurah, maha penyayang, maha berkuasa, maka ketentuan wafat kita hanya dapat diubah dengan amal dan doa. Dan akhirnya, hanyalah Allah sang penentu segala. Demikian, semoga bermanfaat. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun berada untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: siapkan Mega.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai Pendengar. Selamat malam, kami sapa. Semoga dalam kondisi yang sehat semuanya malam ini. Yang lagi kurang sehat, ada yang lagi batuk pilek ya, atau lagi demam barangkali. Semoga lekas pulih saja kesehatannya. Sudah pukul 18, 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang mau istirahat dulu sebelum makan malam, sambil santai menikmati minuman hangat barangkali ya. Atau ada juga yang mungkin merasa jenuh ya dengan rutinitas sehari-hari. Nah, ini adalah hal yang wajar pendengar. Nah, saat tubuh kita sedang merasa lelah, kemudian banyak pikiran juga, dan ditambah kondisi kita mungkin tidak bersama keluarga. Nah, ini untuk perantau begitu ya. Nah, ini ada cara pendengar yang bisa dilakukan ya, untuk membuat kita merasa lebih nyaman. Salah satunya adalah menelpon keluarga atau menghubungi sahabat. Nah, pendengar, ternyata saat kita sedang merasa lelah atau banyak pikiran, nah ini bisa kita carikan solusi dengan cara mengobrol ya, tidak hanya untuk memberikan manfaat kesehatan mental, tapi komunikasi sederhana ini bisa menjadi salah satu bentuk dukungan emosional ketika seseorang mengalami tekanan atau sedang merasa membutuhkan teman ya. Nah, jadi pendengar, sebuah penelitian yang melibatkan 348 perempuan dewasa muda menemukan dukungan melalui panggilan suara dari teman dekat atau dari keluarga ya, ini bisa memberikan tingkat dukungan dan efek emosional yang serupa dengan komunikasi secara tatap muka. Nah, kemudian dalam penelitian lain yang melibatkan 4.483 orang yang kehilangan kesempatan bertemu keluarga pendengar, dan juga 6.783 orang yang kehilangan kesempatan bertemu teman, juga melihat hubungan antara komunikasi jarak jauh dengan tingkat kesepian. Nah, ini berkaitan juga dengan komunikasi jarak jauh, kemudian panggilan suara. Nah, ini bisa meningkatkan, maksud kami bisa menyebabkan hal yang dialami oleh seseorang merasa kesepian, ini angkanya lebih rendah ya. Jadi berkomunikasi bisa menjadi salah satu cara untuk mempertahankan hubungan sosial ketika pertemuan secara langsung sulit dilakukan. Mungkin Anda juga pernah merasakan pendengar ya, ketika lagi suntuk atau mungkin lagi merasa jenuh ya, setelah telepon sharing dengan teman atau dengan keluarga, setelahnya menjadi terasa nyaman, terasa lega, dan mengurangi beban pikiran. Ya, informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Masih di Pro 1 RRI Ranai 105,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar UPTD Balai Latihan Kerja atau BLK Kabupaten Natuna membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional atau PVN non-batch tahun anggaran 2026 ya. Pelatihan ini pendengar merupakan program tambahan melalui dukungan anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi pendengar, informasi yang disampaikan oleh Kepala UPTD BLK Kabupaten Natuna Raja Antoni bahwa tahun ini ada tambahan slot pelatihan sebanyak 7 paket ya. Dan untuk pelaksanaan pelatihan tahun ini juga diperluas melalui kerjasama dengan sejumlah sekolah menengah kejuruan di Natuna seperti SMK Pariwisata, SMK Migas ya, dan juga mendapatkan dukungan untuk melaksanakan sejumlah program pelatihan sesuai fasilitas serta kompetensi yang dimiliki masing-masing sekolah. Kemudian pendengar, untuk program pelatihan yang dibuka ya, ini mencakup bidang pariwisata, perhotelan, tata boga, administrasi perkantoran, otomotif, hingga keterampilan membuat pakaian. Nah, untuk bidang pariwisata dan perhotelan, peserta dapat memilih pelatihan local tour guide, penyiapan produk roti, front office, serta practical office. Nah, sementara di bidang otomotif tersedia juga pelatihan kualifikasi 2 bidang sepeda motor yang membekali peserta dengan keterampilan melakukan perawatan, perbaikan, serta mendiagnosis kerusakan mesin dan kelistrikan kendaraan roda 2. Nah, untuk bidang tata busana ya, dibuka pelatihan asisten pembuatan pakaian dengan materi antara lain menjahit menggunakan alat tangan dan mesin, membuat pola, penyetrikaan, hingga teknik finishing pakaian. Nah, dari 7 paket yang tersedia secara keseluruhan ini terdapat sekitar 111 peserta pendengar yang akan mengikuti pelatihan. Namun pada tahap pelaksanaan saat ini terdapat 6 paket dengan jumlah peserta lebih dari 50 orang. Dan pelatihannya ini tidak seluruhnya dilaksanakan di gedung BLK ya. Nah, sebagian program akan dilaksanakan melalui kerjasama dengan SMK Migas dan SMK Pariwisata. Untuk pendaftarannya ini sudah dibuka mulai tanggal 21 September kemarin hingga 27 September melalui aplikasi Siap Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk seleksi dan wawancara dijadwalkan 28 hingga 29 September, pengumuman dan daftar ulang 30 September, dan pembukaan latihan dijadwalkan tanggal 1 Oktober 2026. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
3: Selamat malam pendengar yang lagi menikmati makan malamnya ya. Selamat menikmati makan malam. Nah, pendengar, ini ada informasi terkait dengan rehab pasca bencana Sumatera, pendengar ya, di mana pemerintah mengalokasikan sekitar 38 triliun rupiah untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan anggaran tersebut telah dicairkan kepada 25 kementerian dan lembaga untuk mendukung pemulihan berbagai sektor terdampak. Ia mengatakan alokasi terbesar dari anggaran tersebut berada di Kementerian Pekerjaan Umum, di mana anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pemulihan berbagai infrastruktur yang terdampak bencana. Selain infrastruktur umum, pemerintah juga melakukan pemulihan fasilitas pendidikan. Tito menyebutkan pemerintah menyiapkan perbaikan terhadap 4.922 sekolah sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah juga menghadapi tantangan karena bencana di sejumlah wilayah Sumatera dapat terjadi kembali. Kondisi tersebut, pendengar, membuat proses pemulihan harus dilakukan bersamaan dengan upaya mitigasi untuk menghadapi kemungkinan bencana susulan. Ya, peringkat informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id, dan nanti pukul 19 informasi dari dalam maupun luar negeri akan kita simak bersama dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan oleh Pro 3 RRI.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zaiko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak.

banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasirli saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasirli menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPAP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran, sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level 17.818 rupiah per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk, atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Di seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap, agar
6: kita
5: siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
7: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
8: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
9: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
8: In all these sectors, we have practical.
10: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arif Fatul Fauzi menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Esensi buku, jangan protes pada proses, karya Hamdi Emzen. Jangan protes pada proses merupakan buku motivasi dan refleksi diri yang mengajak pembaca untuk memahami makna proses kehidupan. Hamdi Emzen menekankan bahwa banyak orang menginginkan hasil yang instan, tetapi enggan menjalani proses panjang yang penuh tantangan. Melalui buku ini, Hamdi mengingatkan bahwa setiap pencapaian, kesuksesan, dan kedewasaan hidup selalu melalui proses yang tidak mudah namun sangat bernilai. Dalam buku ini, Hamdi menjelaskan bahwa hidup adalah rangkaian proses. Tidak ada keberhasilan yang datang tanpa usaha, pengorbanan, dan kesabaran. Proses seringkali terasa berat karena dipenuhi ujian, kegagalan, dan rasa lelah. Namun, justru disitulah manusia ditempa dan dibentuk. Ketika seseorang terus memprotes proses, ia akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Hamdi menekankan pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Banyak orang merasa kecewa ketika doa belum terwujud atau harapan belum tercapai sesuai waktu yang diinginkan. Penulis juga mengajak pembaca untuk menyadari bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Tuhan tidak pernah salah dalam menentukan kapan seseorang harus menerima hasil dari perjuangannya. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tetap berjuang sambil menjaga hati agar tidak dipenuhi keluhan. Buku ini juga membahas tentang kegagalan sebagai bagian dari proses sukses. Kegagalan sering dipandang sebagai akhir, padahal sesungguhnya adalah pelajaran berharga. Hamdi Emzen menegaskan bahwa orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang mampu bangkit dan belajar dari kegagalannya. Setiap kesalahan mengajarkan kedewasaan, ketahanan mental, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan di masa depan. Selain itu, penulis mengingatkan pentingnya bersyukur dalam setiap keadaan. Rasa syukur membantu seseorang tetap tenang dan positif, meskipun sedang berada dalam fase sulit. Dengan bersyukur, seseorang akan lebih mudah menerima proses tanpa banyak protes. Hamdi Emzen menyampaikan bahwa syukur bukan hanya diucapkan saat senang, tetapi juga saat menghadapi kesulitan, karena di balik kesulitan selalu ada hikmah yang tersembunyi. Buku ini juga menyoroti bahaya membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, banyak orang merasa tertinggal karena melihat keberhasilan orang lain yang tampak lebih cepat. Penulis mengingatkan bahwa setiap orang memiliki jalur dan proses kehidupan yang berbeda. Membandingkan diri hanya akan menimbulkan rasa iri, putus asa, dan ketidakpuasan. Fokus terbaik adalah memperbaiki diri sendiri dan menjalani proses sesuai kemampuan serta tujuan pribadi. Hamdi Emzen turut membahas pentingnya istiqomah dan konsistensi. Proses yang panjang sering membuat seseorang tergoda untuk menyerah. Namun, ketekunan dalam melakukan hal baik secara terus-menerus akan membuahkan hasil yang luar biasa. Penulis menegaskan bahwa perubahan besar berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten, meskipun hasilnya belum langsung terlihat. Buku Jangan Protes Pada Proses menyimpulkan bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat mencapai tujuan, tetapi seberapa kuat dan bijak seseorang menjalani perjalanan menuju tujuan tersebut. Proses mengajarkan kesabaran, keikhlasan, rasa syukur, dan kepercayaan kepada Tuhan. Pesan utama buku ini adalah ajakan untuk berhenti mengeluh, berhenti membandingkan diri, dan mulai menikmati proses dengan penuh keyakinan bahwa setiap usaha yang tulus akan berbuah pada waktu yang tepat.

Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di 105,9 MHz. Selamat malam ya yang sedang menikmati waktu istirahat, atau ada yang baru selesai makan malam, atau mungkin masih mendampingi anak-anak belajar karena masih belajar dari rumah, dan mungkin dari pagi sampai sore tadi sibuk ya, baru bisa mendampingi anak belajar malam ini. Nah, besok lanjut lagi BDR-nya ya, sampai hari Sabtu pendengar. Semoga cuacanya segera membaik ya, kualitas udara di Natuna, khususnya di Pulau Bunguran ya. Baik pendengar, sudah pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti pukul 20 kita akan mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu ya. Nah, untuk malam ini Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta akan menghadirkan bintang tamu Rita Effendi dan juga Denny Kaisaria. Ada lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan menemani Anda. Selamat malam dan tetaplah bersama kami.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya saya Rita Retnandari pamit undur diri menemani Anda ya. Dan nanti di Ranai malam ini Anda akan ditemani rekan sekerja kami Rudia hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Malam ini, malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI.

0: ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong. Oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku masih dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara. Kaisaria.
1: Kaisaria.
2: Kaisaria.
0: Kaisaria. Oh,
1: seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Solat. Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Teteh, Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya, happy lah, senang, happy, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri
1: ya,
3: sama
1: rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
3: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan enggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya enggak sih?
1: Iya. Hits-nya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
3: Iya, Pak Edi dulu sih yang duluan komunikasi, Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ada pajak
3: gitu jadi jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
3: terus
1: bermula dari situ
3: beberapa
1: ya,
3: kali kayak juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Waalaikum Mbah Kulanda.
2: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
2: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
3: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu lagi
3: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
3: Iya.
1: Judulnya
3: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
3: Biarlah ku simpan dalam hati,
1: dalam okay. hati itu.
3: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
3: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya iya iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan ya, musik
1: konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of
3: pokoknya,
1: the Soul.
3: Pokoknya harus datang ya, sih Mas Yud.
0: Ya. Oh iya Sisa dong.
1: Harus, catat harus, tanggalnya ya,
3: harus harus pada beli tiket ya, karena insyaallah enggak akan menyesal. Enggak
1: akan karena bintang-bintangnya pun tuh, juga luar biasa dari Rita Effendi.
3: Iya itu.
1: Ada
3: itu
1: Yana Yulio. Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini, 31 Oktober, mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya, next-nya.
2: Awalnya penonton Baik dulu, nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
3: Mbak Ita harus ada, Mas Dedy harus ada.
0: Mas Dedy takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy. Iya.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
3: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya
3: penerusnya
4: anaknya.
0: Nanti disampaikan
1: teh. Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya.
1: Ya, putra-putrinya. Okay.
4: Itu aja, Yudis Mail Samsam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Gendi.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Sriwati dan Manampa, dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
5: Ada lagi Bang. Oh, ya, waktu bumi sendiri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak
0: Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Halo, sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
3: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga Teh Ritanya.
0: Hmm. Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya di putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari
6: ya.
0: Di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah Teh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Mm-hmm. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
6: Happy banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya, boleh nanti akan okay.
6: dijawab okay. juga. Apakah ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan
0: siap pastinya pastinya
6: sakit gitu ya
0: terima kasih
6: itu lain dari dokternya seperti itu ya menjadi apa namanya figuran juga tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia
0: amin mudah-mudahan
6: ya dan saya menyapa Mbak Ita
0: boleh silakan
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Okay. Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ditoke dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dan saya Merauke dan buat Pak Ita bersama Yudi, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripos kabare,
1: iya, Mbak alhamdulillah
7: Ita.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
1: Teh Rita Effendi.
0: Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
0: Betul. Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny salam siap. Katanya.
2: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Ini. Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Halo Teteh Rita. Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, Pak Ita sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
2: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke, Teteh kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah ini, okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget gak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
3: Yang nyanyi dibayar. itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
3: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD itu, Teh? SMP ya udah.
3: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oh, berarti okay. Gadis remaja masih tuh.
0: Remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Marita.
3: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
0: Oh, siap.
1: Marita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
3: Juga.
0: Teh,
1: enggak dong Marita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita
1: ya,
0: Effendi ini?
1: Ya, putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
3: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan jadi dia penyanyi?
3: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh. Dia
1: mungkin
3: lebih
1: sebagai
3: ke
1: hobi aja.
3: Hobi aja, iya, dia hobi lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
1: Betul. Ah,
0: okay.
1: Siap, sama kayak anakku mas.
0: Oh ya?
3: Iya.
0: Ada Albert.
3: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
1: Iya sama.
0: Gak mau
1: hobi.
0: Nyanyi.
1: Iya gak mau jadi musisi.
0: Gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri. Oke. Okay.
3: Betul.
1: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat nggak sih Teh?
3: Aduh.
1: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
3: 96 ya kayaknya kalau nggak salah. 96. Tapi kalau tanggalnya nggak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
3: Okay. 96.
0: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
3: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
2: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
1: iya
2: gimana?
1: Iya dong, jujur.
0: Yeah. Dong, jujurlah padaku.
2: Bila
1: lagi cinta.
2: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya waktu TK apa SD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
3: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
2: Enggak, bukan gitu, Mbak.
3: Halo.
0: Halo.
2: Kalau nggak salah, Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Teh Rita 90. Nah,
2: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
3: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
1: Nggak terima.
3: Kabur.
1: Saya akan
2: terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan?
1: Iya betul.
2: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah itu tuh paling ya. Paling
1: selamat jalan,
2: banget ya
1: selamat jalan
2: ya.
1: Kekasih
2: nah, selamat jalan kekasih ya,
3: selamat gitu. Jalan kalau selamat tinggal itu yang single baru
2: yang baru
1: ya. Ya.
2: Yang ya, ketuker ya. Itu yang
1: jangan
2: baru
1: ketuker dok
2: nah, selamat ya. Jalan kekasih nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya
0: padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh
2: udahlah ya gitu kalau tapi kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik
1: senang ya
0: senang musik ya
2: jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zamannya dulu kemudian karena papa waktu itu udah apa Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
0: Oke.
2: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Iya. Lo kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jojo dari musik.
0: Oh baik, siap.
2: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
0: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
3: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
1: masih bukan konflik perang, ya itu
3: konflik ya,
1: daerah konflik betul,
3: jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu, oh boleh kan mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan, ah gimana penyanyinya perempuan gitu kan, jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana teh?
3: Akhirnya di Anyer.
1: Tapi nuansanya demikian rupa seperti soalnya.
3: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu. Jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
3: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
3: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke.
3: Jadi dari situ sih triggernya ya,
0: dari kelas 3 SD itu ya.
3: Guys, itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
1: asik jadi juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi ta.
3: Enaknya Mbak Ita ya. Wah, nyanyi lewat kan berapa Mbak
1: Ita? Iya ya Teh.
0: Oke. Nah, sialan. Pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
1: ya, kolaborasi
0: dan Teteh, kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Genzi atau yang lain?
3: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita tadi ya.
0: Nita tadi.
3: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
0: Dari kakeknya
1: Rita,
0: atau nenek atau orang papa mamanya.
3: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa mama. Papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang, emang senang nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
3: Selamat jalan Kosasi. Nah,
0: ya. Kosasi. Kosasi. Kosasi.
1: Yang hey. Benar ya itu. Jalan Kosasi. Eh, hey, yang merasa punya nama Kosasi.
3: Ya, ayo ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini.
0: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini ya, ya, apa ya. Namanya? Brahma Kumbara Satria. Brahma Kumbara. Iya wis. Teteh, nanti kita
3: guys,
0: apa?
3: Tanggal 31 ya guys, tanggal
1: siap,
0: 31. Ya. Tanggal 31 nonton ya. Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Okay, ini teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 02134406 dan 02134149. Tapi nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
1: lagu
0: Saling
1: lagu.
0: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Pakengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Oke. Lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Teh Rita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana
1: Huli.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Pakak MS enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya,
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Ya. Siap. Oke, ini. Iya.
1: Mbak Ita mau diputer, lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.

0: kenal.
1: Salam kenal.
2: Iya. Salam kenal kembali ya, Dok. Juga iya. Teh Rita.
0: Mm-hmm.
2: Tete mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, okay, silakan pertanyaannya.
2: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
1: karya
0: ya?
1: Siapa? Oke, okay, nanti dijawab
0: ya.
2: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
2: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Okay. Siap.
2: Semoga nanti. Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
2: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Oke, Teteh.
0: Siap.
3: Oh, ya. Jangan lupa nonton ya, Teh.
2: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
2: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu.
0: Mm-mm.
2: Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
2: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
2: Oke, kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun Tete.
0: Juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
4: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang, Tete?
0: Tete kumaha damang, Tete? Katanya. Iya, silakan.
4: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu ada ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab.
4: Ya, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bung Denny.
4: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Hotel Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
4: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
5: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
5: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
5: Bersama Bang Kendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
5: Langsung aja ya.
0: Oh iya, langsung Bang. Dong.
5: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana

0: musik Indonesia sampai saat ini.
1: Kenapa?
0: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
1: Kenapa?
0: Iya.
1: Kenapa tadi? Bagaimana?
2: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
0: Bagaimana Rita Effendy dan
2: Bung Denny, Mas Denny,
0: Bang Denny, mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini,
1: sambil
0: menunggu menggelarkan konsernya.
1: Iya. Dimengerti dan dicatat.
0: Boleh kirim salam.
1: Silakan tiga orang.
0: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
1: Siap. Oke.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Selamat hari beserta Bang Denny dan Rita Effendy.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
3: Ya, selamat malam Mas Tatang. Mas Denny.
1: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendy.
3: Dan juga Mbak Ita Effendy yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
1: Oke.
3: Cantik wajahnya.
1: Siap.
3: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
1: Ada gaji atau cuannya ya.
3: Sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
1: Oke, siap, ditunggu ya.
3: Iya, salam Yudi.
2: Siap.
3: Untuk Bung Belijo, selamat malam.
1: Siap.
3: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado. Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
1: Oh, siap.
3: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
2: Mbak Rita.
4: Iya.
1: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendy atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
4: Buat aku.
1: Khusus ya.
2: Emang buat Mbak Rita, Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
1: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
4: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
1: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendy, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
4: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
1: Oke.
4: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
1: Gitu ya. Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
2: Bener-bener Mas.
4: Masya Allah.
2: Enak. Udah hits enak pula.
1: Iya ya, iya sih. Memang ada yang hits udah enak.
2: Iya kan, selera tuh.
1: Selera ya. Oke, siap.
2: Lagu-lagunya Mbak Rita ini.
1: Pertanyaan buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendy yang disuka apa aja?
5: Iya. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
1: Terus
5: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
2: Selamat jalan
5: kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
2: Januari Kota Diri itu ya.
5: Itu yang agak ngebeat ya.
2: Iya. Nah, itu.
1: Siap.
5: Ya, itu favoritnya.
1: Favoritnya ya. Oke.
2: Pertanyaannya sudah habis.
1: Masih banyak.
5: Oh, kira udah habis.
1: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendy melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
2: Monggo Teh.
4: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
2: Iya
4: ya.
2: Sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
4: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
2: Ya, memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
4: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih mudah gitu di dalam
2: betul.
4: Apa ya? kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
2: jauh lebih mudah ya Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
4: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
2: bener banget.
4: Sampai darah penghabisan.
2: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya Teteh ya.
4: Iya betul.
1: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Memori. Silakan.
4: Silakan Mas Denny.
2: Monggo Mas.
5: Awalnya enggak sengaja sebenarnya.
1: Seriusan enggak sengaja.
5: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
5: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
5: Nah, itu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
1: Awalnya
2: dari situ.
5: Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
2: Memories of the Soul.
1: Siap.
2: Full gitu. Pertama.
5: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
1: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
2: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
1: Iya iyalah pasti ya kan.
2: Bikin acara.
1: Kalau nggak ada
2: ya,
1: nanti kita kasih teh.
5: Boleh boleh.
2: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
5: Ya, adalah rezeki.
2: Ya, pasti ada.
5: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
1: Alhamdulillah.
5: Gitu aja.
2: Berapapun harus disyukuri.
1: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
2: Rita.
1: Melukis barangkali ya, Teh?
4: Tidur.
2: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
1: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Ngurus anak ya.
4: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
2: Karena udah gede-gede anaknya kalau
4: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
2: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
1: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
4: Iya mulia dong.
1: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
2: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
6: Ismail alias Toko.
1: Ngomong-ngomong Iya
2: takkan
1: ganti baru. Lagu yang lain Oma, masa lagunya satu doang. Bidadari. Kenapa?
6: Sehat.
1: Alhamdulillah Oma, sehat Oma.
2: Sehat semua Oma.
6: Barita sehat.
1: Barita sehat.
2: Ya. Oma silakan juga mau disampaikan.
1: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
1: Iya betul.
6: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
2: Dokter cintaku.
6: Untuk Pak Dokter dulu. Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
1: Oke, ditunggu ya.
6: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
1: Oke, jadi siap. Kita
6: makan obat gitu ya.
1: Betul.
6: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
1: Oke, siap. Ditunggu Oma ya, itu
6: jadi,
1: aja.
6: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawanya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
1: Siap.
6: Belum dong Mas Yudi.
1: Oh iya.
6: Tete.
1: Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
6: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
1: Waalaikumsalam.
6: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan.
2: Oke.
6: Zaman now gitu.
1: Siap.
6: Aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang?
1: Masih. Nah,
2: ini mau bikin konser, mau ada konser.
6: Semoga sukses deh Tete ya.
2: Siap.
6: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
1: Oke, siap.
6: Boleh dong kirim salam siap. Dong Mas
1: silakan.
6: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih
1: Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
7: Selamat malam Tete Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
2: Salam sehat juga Pak Ahmad.
7: Iya, Alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
2: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong.
7: Iya. Saya Teh Rita.
1: Mm-hmm.
7: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
1: Okay.
7: Berpisah.
1: Itu Selamat Jalan Kekasih.
2: Pak Ahmad.
7: Ya, berpisah denganmu.
1: Oke. Okay.
7: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
1: Siap.
7: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
1: Oke, betul.
7: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dari Rita.
1: Iya, nanti direncanakan ya.
7: Iya.
2: Sebagai promotornya
7: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
1: Oke, okay, siap.
7: Salam sehat, maju terus.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu
1: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, okay, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen menunggu. Jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya,
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi. Selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita, dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nampil telepon ini. Ya, mirip Adhika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Nabi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak Tete Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu Tete Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Dan ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Ya, terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Jenny Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi. Ada,
5: cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, saudara.
0: Okay.
5: Gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Nah, kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke.
5: Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oke. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh, begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi biasanya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
7: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tete udah tahu ya aturan mainnya ya.
7: Lupa.
1: Akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Tete. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
5: Iya.
1: Oke.
0: Siap.
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo, siapa Teteh?
1: Teh, ayo dong Teh.
0: Masa gak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi gak ini sih, gak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah inget?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Kenal baik banget. Rita.
0: Lagunya apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan. Nah,
1: tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
5: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Aku dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Lo ya,
0: itu bersama, bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
5: cinta.
1: Teteh enggak, ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Udah, donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan ya, satu donat.
5: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener enggak sih?
5: Aduh. Nggak tahu. Mas
0: ya
5: Yudi nih curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Mas Yudi nih sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok supaya, sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fattah.
5: Iya. Siap. Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Terita. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny.
3: Bener,
1: mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single
2: itu
1: terbarunya.
2: Tadi kita Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil
0: kemudian
1: nangis.
0: Lagi. Oh, sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kenapa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yep.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail dari Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Enggak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya
0: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnama Sari, sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: luar kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke.
2: Okay.
0: Kayaknya ada fans berat ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Judi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul bisa di
0: volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.

0: datangkan ke Jakarta.
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat.
2: Okay. Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya enggak apa-apa.
2: Mas Yudi. Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tapurnama Sari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat ya. Baru saja kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan untuk hari ini, disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik, pendengar, selamat malam. Kami sapa Anda yang saat ini lagi istirahat ya. Kami juga ucapkan selamat istirahat saja. Di luar sana sudah ada suara-suara petir ya, yang gemuruh, dan ini perlu kita waspadai. Perhatikan stok-stok kontak yang rawan akan tersambar petir ya. Kalau sudah tersambar petir, tentu kita akan mengalami kerugian dan juga beserta dampaknya deh. Jadi sebelum hal itu terjadi, dicek dulu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda malam ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengar?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id.
6: Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani istirahat malam Anda ya. Nah, pendengar, istirahat malam adalah periode esensial bagi tubuh kita dan juga pikiran untuk melakukan pemulihan menyeluruh. Jadi durasi tidur yang direkomendasikan untuk orang dewasa adalah 7 hingga 9 jam setiap malam. Nah, istirahat yang cukup berperan vital dalam mengembalikan energi, meningkatkan fokus, memperbaiki suasana hati, serta mendukung fungsi otak dan kesehatan jangka panjang ya. Nah, jadi yang ingin istirahat maka segera istirahat ya, karena durasi tidur malam yang ideal itu untuk dewasa 7 hingga 9 jam. Dan ini juga tergantung pada tingkat kelelahan kita ya. Mungkin kalau terlalu lelah ataupun capek dengan segala pekerjaannya membutuhkan waktu 9 jam ya. Begitu juga sebaliknya, untuk normalnya 7 jam saja. Dan pendengar, kualitas istirahat malam bukan hanya tentang durasi, tetapi juga mencakup lingkungan yang tenang dan bebas gangguan. Dan hal ini mempersiapkan individu untuk menghadapi hari baru dengan lebih bugar dan juga produktif, baik secara fisik maupun mental ya. Dan pendengar, perlu kita ketahui bahwa istirahat malam merupakan proses biologis kompleks yang memungkinkan tubuh memperbaiki diri setelah aktivitas sepanjang hari. Jadi selama periode ini berbagai proses restoratif terjadi, mulai dari perbaikan sel hingga konsolidasi memori. Jadi aktivitas otak juga tetap berlangsung, tetapi dalam pola yang berbeda, mendukung pemrosesan informasi dan juga pembelajaran. Jadi waktu tidur dan pemulihan ini krusial untuk menjaga keseimbangan fisiologis. Jadi tidur yang berkualitas memungkinkan tubuh untuk meregenerasi sel, mengatur hormon, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh ya. Dan inilah mengapa istirahat malam adalah pondasi penting bagi kesehatan prima ya. Jadi lebih dari sekedar tidur. Jadi begitu besar manfaat dari istirahat malam yang berkualitas ini. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda, menemani Anda yang saat ini tengah istirahat ya pendengar ya, lagi istirahat malam. Mudah-mudahan bisa istirahat dengan baik, cukup dengan durasi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kenapa? Karena memiliki istirahat malam yang berkualitas pendengar memberikan banyak manfaat yang signifikan bagi kesehatan kita. Dan manfaat ini meliputi berbagai aspek kehidupan, dari kinerja kognitif hingga kesejahteraan emosional dan juga fisik ya. Nah, jadi dengan istirahat yang optimal terutama di malam hari bisa memulihkan energi kita ya. Jadi pendengar, setelah istirahat malam yang cukup, tubuh terasa segar dan fit keesokan harinya. Dan hal ini terjadi karena tubuh mengisi ulang cadangan energi dan memperbaiki jaringan otot yang mungkin lelah saat beraktivitas di siang hari. Nah, selain itu pendengar, manfaat istirahat yang berkualitas di malam hari juga bisa menjaga kesehatan mental kita. Nah, istirahat malam yang memadai efektif dalam mengurangi tingkat stres, sifat mudah marah, dan juga kecemasan. Jadi, tidur berperan dalam regulasi emosi, membantu individu memproses pengalaman dan mengatasi tekanan psikologis dengan lebih baik ya. Jadi mengingat begitu banyaknya manfaat tidur malam yang berkualitas bagi kesehatan tubuh kita, maka mari mulai sekarang kita usahakan mendapatkan durasi yang cukup untuk waktu tidur malam kita. Selamat istirahat saja. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Baik, peringat saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda yang saat ini lagi istirahat ya. Selamat istirahat saja. Mungkin juga ada yang baru selesai menyelesaikan suatu tugas ataupun pekerjaan. Atau mungkin juga ada yang baru sampai di rumah karena tadi di perjalanan. Semoga bisa istirahat dengan baik, tidur yang nyenyak dan berkualitas ya. Selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda malam ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: yang hidup dari belas kasihan dan bantuan orang lain adalah sikap yang salah dan fatal. Tidak peduli bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Demikianlah pesan yang ingin disampaikan pada kisah berikut tentang pentingnya memiliki sikap hidup yang mandiri.
1: Keinginan, ketergantungan yang salah.

Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah, dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopoh-gopoh. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan

pendengar yang budiman, kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjerih payah dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

0: Cerita legenda kakek bodoh memindahkan gunung sangatlah populer di daratan Tiongkok. Kisah yang mengandung pesan bahwa kekuatan tekad dan semangat adalah kunci penggerak, sumber motivasi dan modal utama untuk menciptakan apa-apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.
1: Igung Hisan, kakek bodoh memindahkan gunung.

pepatah Tiongkok kuno ini mengandung pesan moral yang sangat menggugah semangat. Algisa. Di sebuah desa terpencil, tinggal seorang kakek bersama dengan keluarga besarnya. Desa tempat mereka tinggal itu terletak di antara dua gunung besar. Bila keluarga sang kakek dan penduduk desa itu hendak pergi ke desa lain, mereka harus berjalan kaki berhari-hari lamanya memutari gunung terlebih dahulu. Tentu, itu sangat melelahkan dan menyita banyak waktu. Suatu saat, sang kakek tua dengan pemikirannya yang lugu dan sederhana mengutarakan tekadnya untuk mengajak segenap keluarganya bahu-membahu membinakan gunung. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga sang kakek pun mulai menggali tanah lereng gunung. Hari demi hari dipenuhi dengan usaha keras menggali, menggali, dan menggali lereng gunung. Melihat kesibukan tersebut, beberapa hari kemudian, para tetangga berdatangan. Salah seorang pemuda begitu penasaran, ingin tahu, dan bertanya pada si kakek. "Kek, kami melihat kakek bersama seluruh keluarga besar setiap hari, mulai pagi sampai sore hari, menggali lereng gunung. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan kakek?" Si kakek tua menghentikan kerjanya dan menjawab, "Kami menggali untuk memindahkan gunung ini, nak," katanya mantap. "Memindahkan gunung? Mana mungkin, kek?" Si pemuda tidak percaya. "Gunung sebesar itu mau dipindahkan? Kakek sudah tua. Saya yakin, sebelum gunung bisa dipindahkan, kakek pasti sudah meninggal lebih dahulu. Dengan begitu, bukankah kakek mengerjakan sesuatu yang sia-sia belaka?" kata si pemuda. Si kakek menjawab dengan lantang, "Kakek memang sudah tua. Bila kakek meninggal, anak-anak yang akan meneruskan. Kalau anak-anak meninggal, masih ada cucu-cucu kakek yang akan tetap meneruskan membina gunung. Begitulah seterusnya. Anak muda, selama kami punya tekad, mau bekerja keras, penuh kesungguhan hati dan konsisten, kakek yakin suatu hari kelak gunung ini pasti bisa dipindahkan dan jalan kehidupan kita semua akan lebih mudah. Tekad kuat serta usaha yang begitu keras menggoyahkan hati penduduk sekitar situ. Mereka pun berbondong-bondong bergantian dengan peralatan yang seadanya, bahu-membahu mulai ikut bersama-sama bekerja menggali lereng gunung itu. Singkat cerita, tekad kakek lugu yang luar biasa ditambah dengan semangat gotong royong seluruh penduduk desa ternyata mampu menggoyahkan hati para dewa kayangan. Para dewa tergerak hatinya dan sepakat membantu sang kakek untuk memindahkan gunung itu. Dan dalam sekejap terjadilah keajaiban. Gunung pun berpindah tempat. Jalan terbentang luas, penduduk tidak perlu lagi memutari gunung untuk pergi ke desa lain. Kisah legenda ini pun terkenal dengan sebutan Ikung Isan, kakek bodoh memindahkan gunung.

Pendengar yang budiman, cerita kakek Lugu memang sebuah legenda. Namun, pesan moralnya tentang kekuatan tekad dan kesungguhan hati sungguh luar biasa. Seperti kita ketahui dan kita rasakan, dalam proses peradaban manusia, kekuatan tekad sangat dominan. Telah terbukti, karena dilandasi oleh dorongan kekuatan tekad, keyakinan dan konsistensi, manusia mampu menciptakan penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang digeluti secara spektakuler. Begitu pula bagi kita yang ingin maju, ingin sukses, kita harus memiliki tekad yang kuat. Bagi kita yang memiliki tekad yang kuat, maka tidak ada mustahil di dunia ini. Nothing is impossible under the sun. Miliki tekad, ciptakan apa yang tidak mungkin menjadi impossible.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

0: prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
1: Rangsang the powerful.

mengisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wira swastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik,

kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Bung Sadu Indra, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita malam ini kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan pendidikan negeri di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah menggratiskan pendidikan negeri termasuk perguruan tinggi. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan anak-anak Indonesia harus menikmati pendidikan termasuk anak dari keluarga yang tidak mampu. Penegasan disampaikan oleh Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan akses. Dan sampai saat ini peran pemerintah sudah cukup besar, tapi Bapak Presiden meminta itu terus ditingkatkan. Nanti mungkin setelah Pak Presiden sudah memberikan arahan, mungkin kalau tidak minggu ini, minggu depan akan diadakan rapat khusus membahas hal ini.
1: Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfa menyambut baik keinginan Presiden Prabowo agar pendidikan negeri gratis. Kendati demikian, pendidikan gratis harus diikuti dengan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
3: Tidak boleh juga meninggalkan aspek kualitas. Jadi pada satu sisi ada pendidikan gratis, tetapi di sisi lain juga tidak boleh mengabaikan pendidikan itu yang berkualitas. Ya, fasilitasnya berkualitas. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kalau di satu sisi pendidikan kita gratis, tetapi mengabaikan atau tidak mengubah kondisi kesejahteraan guru dan dosen yang dan tendik yang sejahtera, itu juga anomali, itu juga satu paradok gitu. Jadi saya menginginkan pendidikan gratis diikuti dengan kualitas fasilitas, juga kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan yang mana gaji mereka itu atau penghasilan pendidik ini dan tenaga kependidikan adalah bisa untuk hidup layak. Jadi di atas kebutuhan hidup layak gitu.
1: Menteri Brian mengatakan berdasarkan hitungan awal, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan tinggi negeri diperkirakan mencapai 93,7 triliun rupiah. Rencananya Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas terkait pendidikan gratis pada pekan depan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industrinya juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
1: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
3: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa. Karena kalau kita lihat sekeliling yang mengikuti pameran itu dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
1: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di seluruh persada Nusantara dan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara di 105,9 MHz, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Kamis tanggal 24 September 2026. Dari Sempang Bunguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti dan operator Eri, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda bersama kami di Ranai Pagi ini. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan Surah Al-Baqarah ayat 275 dibacakan oleh Haji Zar'i.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro Saturana, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Pagi ini kembali kita bersama di Mutiara Pagi ya. Nanti kita akan membahas tema kita pagi ini terkait dengan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, toleransi Islam untuk kemaslahatan umat di bumi Melayu Riau. Bersama penceramah kita pada pagi ini ada Ustadz Andre Pinturi, Master Quranic Instruction in International. Baik, halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabar pagi ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Baik Ustadz, silakan langsung saja menyampaikan tema kita pada pagi ini, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, toleransi Islam untuk kemaslahatan umat di bumi Melayu Riau.

0: Baik, ini saya langsung saya sampaikan ya.
1: Baik, silakan Ustadz.
0: Oke, baik. Apakah suara saya terdengar jelas?
1: Jelas Ustadz.
0: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bi tahiyatul Islam. Tahiyatul Islamiyah, tahiyatul mubarakah. Salamun qawlan min rabbir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar warga Ranai semuanya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Apa Ustaz. Kabar? Alhamdulillah. Apa kabar saudara-saudara saya yang ada di Natuna? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin,
1: amin
0: ya rabbal
1: ya
0: alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, kesehatan, kesempatan kehidupan dalam sebuah negeri yang sangat indah. Shalawat wassalam. Mari kita semoga Allah haturkan, semoga Allah junjungkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar RRI Ranai dimanapun Anda berada, ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara dari satu negeri yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Tentunya walaupun saya tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, jauh dari Pulau Ranai ya, jadi ya. Presenter saya ini tinggal asli di Palembang.
1: Baik.
0: Ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita berbicara negeri ini, itu masya Allah, ini disebut dengan negeri kepulauan, negeri pesisir, negeri yang kalau saya bayang-bayangkan itu adalah negeri yang lautnya luas. Negeri yang masyarakatnya memiliki adat wa budaya, dan negeri yang memiliki identitas melalui yang sangat kuah itu kuat, yaitu apa? Natuna, ya. Dan dari Ranai kita berbicara bukan hanya untuk Natuna ya, tetapi juga untuk Indonesia, karena ada sebuah falsafah yang sangat dalam. Ada bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Nah, ini falsafahnya sering diucapkan orang Minang ya. Tetapi ini semua berhubungan. Karena ini pepatah milik orang
1: Indonesia.
0: Indonesia. Falsafah hubungan adat dan syarak seperti ini itu memang dikenal dalam masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu. Termasuk dalam sumber mengenai masyarakat Melayu Natuna. Nah, gitu ya. Apa ya benar ya, Ranai itu ibu kota Kabupaten Natuna, benar?
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Nah, maka hari ini kita tidak hanya berbicara tentang adat. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana agama menjadi sumber akhlak dalam adat. Nah, gitu ya. Kita tidak hanya berbicara tentang toleransi. Kita berbicara tentang bagaimana toleransi dibangun tanpa kehilangan akidah. Dan kita tidak hanya berbicara tentang laut. Kita berbicara tentang amanah untuk menjaga laut sebagai bagian dari kemaslahatan manusia yang ada di Pulau Ranai. Ranai itu kota atau pulau?
1: Ranai itu ibu kota Kabupaten Natuna. Bisa juga disebut Pulau Natuna atau Ranai.
0: Oh gitu. Berarti iya. Pulau ya, termasuk pulau.
1: Termasuk
0: ya?
1: Kepulauan.
0: Oke, berarti benar ya?
1: Iya.
0: Berarti kita benar. Hari ini kita berbicara tentang kepulauan. Karena kenapa? Masyarakat yang ada di Natuna, di Ranai, tentunya beraktivitas lebih banyak menggunakan laut. Benar kan?
1: Iya, Ustaz.
0: Dan mencari ekonomi juga dari laut. Jadi kita membahas ini. Emang Ustaz tahu, Ustaz, padahal Ustaz dari jauh, dari Palembang. Emang Ustaz tahu sejarahnya yang ada di Ranau, di Ranai.
1: Iya.
0: Saya pernah ke Kepulauan Riau. Jadi saya sedikit tahu adat budaya yang ada di sana. Hadirin para pendengar Perusahaan Ranai dimanapun Anda berada, insya Allah dirahmati Allah. Kalau kita mendengar kalimat adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, maka jangan kita pahami bahwa agama dan adat adalah dua hal yang harus dipertentangkan. Tidak. Justru falsafah ini, perkataan ini mengajarkan bahwa kehidupan masyarakat itu memiliki nilai dan aturan. Sementara bagi masyarakat Melayu Muslim, nilai tersebut itu diarahkan oleh syariat wa Al-Quran wa Sunnah. Ada ungkapan syarak mengata, adat memakai. Artinya apa? Nilai agama menjadi pedoman. Kemudian nilai itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita memuliakan tamu, bagaimana kita menjaga tutur kata, bagaimana kita bergotong royong, bagaimana kita menjaga kampung, bagaimana kita menjaga laut, gitu kan? Dan bagaimana kita membantu tetangga yang kesusahan. Nah, semua itu dapat menjadi bagian dari akhlakul Islam. Ketika dilakukan dengan niat dan cara yang baik. Jadi, menjadi muslim yang khair, yang baik, bukan berarti kita harus kehilangan budaya. Dan mencintai budaya, bukan berarti kita boleh meninggalkan syariat. Islam memberikan ruang bagi adat yang baik. Dalam kaidah fikih itu dikenal al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan dalam hukum, dan selama tidak bertentangan dengan syariat, maka mari kita jaga adat, tetapi mari kita juga jaga pula saringan syaraknya. Yo, syaraknya itu dijaga. Karena adat yang baik akan menjadi indah ketika memperkuat akhlak. Pendengar RRI Perusahaan Ranai dimanapun Anda berada. Natuna itu adalah bagian dari Indonesia. Ranai adalah bagian dari Indonesia. Dan Indonesia adalah negeri yang beragam macam. Dan masyarakat Ranai, masyarakat Natuna juga hidup dalam keberagaman. Masyarakat Kepulauan Riau ada perbedaan suku, perbedaan latar belakang, perbedaan profesi, dan dalam kehidupan bermasyarakat ada pula yang dinamakan perbedaan keyakinan atau perbedaan agama. Oke, pertanyaannya, bagaimana Islam memandang perbedaan tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Baik, presenter di situ ada kata mengenal.
1: Iya.
0: Ya. Perhatikan coba kata Allah, lita'arufu. Agar kalian tuh saling mengenal. Jadi bukan agar kalian saling menghina, saling menghakimi, saling merendahkan. Bukan agar kalian merasa suku saya yang paling tinggi, ya, adat saya yang paling bagus. Tidak. Bukan agar kelompok saya yang paling benar dalam urusan sosial. Tidak. Tetapi saling mengenal itu berbuatlah baik. Maka kalau kita berbeda, kenalilah. Kalau tetangga kita berbeda latar belakang, hormatilah. Kalau kita bekerja sama dalam menjaga lingkungan, bekerja samalah. Kalau ada saudara kita terkena musibah, maka bantulah. Karena kemanusiaan itu membutuhkan kerjasama. Ya. Oke, selanjutnya Allah, bagian yang ketiga ya, toleransi Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah itu tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum nidiyarikum altabarruhum wa tuqsitulu ilaihim. Allah itu tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agamamu dan tidak pula mengusir dari negerimu. Nah, Islam mengajarkan kita berbuat baik. Islam mengajarkan kita berlaku adil. Ya. Jadi toleransi bukan berarti kita kehilangan identitas, tidak. Toleransi bukan berarti seorang muslim harus meninggalkan agamanya, ya, tidak juga. Toleransi adalah kemampuan untuk hidup bersama secara damai dengan tetap memegang keyakinan masing-masing. Kalau kita tanya ke presenter, kira-kira presenter tahu gak di Kabupaten Natuna, di Ranai itu semuanya Islam tidak?
1: Tidak, Ustaz.
0: Semuanya Islam?
1: Tidak, Ustaz. Ada juga agama lainnya.
0: Oke. Semuanya Islam ya?
1: Tidak, Ustaz.
0: Apa?
1: Tidak, Ustaz, tidak. Tidak semuanya Islam.
0: Tidak.
1: Iya, tapi hanya mayoritas Islam.
0: Oke, tidak semuanya Islam. Yeah. Berarti benar kan? Di sana butuh namanya toleransi. Ya, kita boleh berbeda agama, tetapi jangan berbeda dengan dalam kemanusiaan. Kita boleh berbeda keyakinan, jangan berbeda dalam kepedulian terhadap korban bencana misalnya. Kita boleh berbeda rumah ibadah, bisa sama-sama menjaga keamanan lingkungan kita sendiri, gitu kan? Natuna itu cantik, Ranai itu lautnya, masya Allah cantik-cantik, ya kan?
1: Iya.
0: Itu semua harus kita jaga kebersihannya, jaga laut, jaga Natuna, jaga Ranai. Ya, itulah toleransi yang akan menghadirkan kemaslahatan. Ya, pendengar Persatu Ranai dimanapun Anda berada, kita tidak perlu mencari contoh yang terlalu jauh. Di Natuna sendiri pernah ada kegiatan doa bersama lintas agama di gedung Sri Serindit Ranai. Ada gak di sana gedung Sri Serindit? Ada kan?
1: Ada, Ustadz.
0: Nah, yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Natuna pada 30 Desember 2025 untuk mendoakan Indonesia agar aman, damai, dan sejahtera. Nah, kegiatan yang dihadiri tersebut itu semua unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat. Nah, ini memberikan pelajaran sosial yang penting. Bahwasannya ketika bangsa menghadapi persoalan, kita tidak harus menjadi sama untuk bisa hidup bersama, ya kan? Kita tetap berbeda, tetapi kita bisa memiliki tujuan sosial yang sama. Natuna yang aman, Natuna yang damai, Natuna yang sejahtera. Nah, dan disinilah kita belajar bahwa toleransi itu bukan mencampurkan semua agama menjadi satu. Tidak ya. Akidah tetaplah akidah. Tetapi kehidupan sosial itulah yang membutuhkan sikap toleransi tersebut. Kalau misalnya, kita tanya presenter lagi, di dalam kehidupan sosial tidak ada sikap toleransi, apa yang terjadi kira-kira? Tentunya akan terjadi perpecahan. Benar gak?
1: Iya,
0: presenternya.
1: Iya, betul Mbak, Ustaz.
0: Ya? Iya. Benar ya Mbak?
1: Iya, benar Ustaz.
0: Nah, jadi ketika toleransi itu tidak kita tumbuhkan di dalam diri, maka terjadilah perpecahan antar umat. Contoh yang simpel-simpel aja gitu. Lagi duduk-duduk di laut gitu. Ada orang yang non-muslim misal. Tetapi toleransi tadi tidak ada. Lalu salinglah menghina, saling menghakimi, saling memaki. Nah, kalau kita berbicara toleransi, kita harus jujur. Toleransi juga ada batasnya, teman-teman. Bapak, Ibu ya. Islam tuh tidak mengajarkan seorang muslim mencampur adukkan akidah. La, Allah SWT berfirman, aku dinukum waliyadin. Ini sering kita baca tuh doa ayat ini tuh, ya kan? Ayat ini sering kita baca. Yang kalau dibaca tuh nggak bisa habis ayatnya. Ya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Maka kita harus bisa membedakan toleransi sosial dengan toleransi dalam ibadah. Gotong royong itu boleh, membantu tetangga itu boleh, bekerja sama dengan lingkungan untuk menjaga lingkungan boleh, membantu korban banjir boleh, bekerja sama menjaga keamanan kampung boleh, berdagang dengan orang yang berbeda agama boleh, selama sesuai aturan Islam. Tetapi kalau dalam urusan ibadah dan akidah, kita semua memiliki keyakinan masing-masing. Jangan dicampur aduk. Ini terkadang toleransi dibuat kolaborasi. Karena justru menghormati agama lain berarti kita juga menghormati hak mereka untuk menjalankan agamanya sebaik-baik mungkin. Sementara kita tetap menjalankan agama kita. Pendengar Pro Satu Ranai dimanapun Anda berada, Natuna Ranai itu memiliki tradisi masyarakat. Salah satunya adalah mandi safar. Benar atau tidak?
1: Iya, Ustaz.
0: Tahu ya, mandi safar ya?
1: Iya, Ustaz.
0: Nah, ini tradisi ini masih dikenal tuh, masih dilestarikan di sejumlah masyarakat Natuna. Nah, ini jangan lupa nanti didokumentasikan ya, anu presenter.
1: Iya, Ustaz.
0: RRI pada Juli 2026 ya, kalau nggak salah. Ya?
1: Iya.
0: Nah, itu diberitakan tradisi mandi safar di Natuna sebagai tradisi masyarakat yang berkaitan dengan bulan safar, gitu. Nah, disinilah prinsip kita penting. Jangan langsung membuang budaya, tetapi jangan pula menerima budaya tanpa kritik. Kita lihat, apakah di dalamnya ada nilai silaturahim? Apakah di dalamnya ada kebersamaan? Ada doa kepada Allah? Ada pelestarian budaya? Maka nilai-nilai baiknya dapat dijaga. Tetapi apabila terdapat keyakinan atau praktik yang bertentangan dalam tauhid, sampai dengan tauhid, maka bagian tersebut harus ditinggalkan. Karena prinsipnya adat bersendi syara. Jadi bukan syara mengikuti semua adat, tetapi adat yang baik diarahkan selaras dengan nilai syariat Islam. Dengan begitu, budayanya tetap hidup, akidahnya tetap terjaga. Hadirin pro satu ranai di Anda pun, dimanapun Anda berada. Bejulo-julo gotong royong sebagai maslahat. Masyarakat pesisir itu sangat memahaminya, namanya arti kebersamaan, ya, benar kan?
1: Iya, Ustadz, benar.
0: Iya, seorang nelayan itu tidak hidup sendirian. Laut mengajarkan manusia bahwa keselamatan membutuhkan namanya kerjasama. Nah, disinilah semangat gotong royong seperti julo-julo tadi dapat kita lihat sebagai nilai sosial yang sangat penting. Kalau ada masalah, kita bantu. Ada tetangga kesusahan, kita datang. Ada masyarakat terkena musibah, kita bergerak. Karena Islam tidak mengajarkan seorang muslim hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pentingnya menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Maka kalau kita ingin menerapkan Islam di bumi Melayu Natuna, di Ranai, salah satu ukurannya adalah apakah kehadiran kita memberikan manfaat. Kalau kita jadi ustadz, apakah masyarakat mendapatkan ketenangan? Kalau kita jadi pemimpin, apakah masyarakat dapat keadilan? Kalau kita menjadi nelayan, apakah kita dapat jaga laut? Kalau kita jadi pemuda, apakah kita jaga persatuan? Kalau kita menjadi warga, apakah tetangga merasa aman dengan kehadiran kita? Dan itulah Islam yang hayat, Islam yang hidup. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk kepada sesuatu yang sangat dekat dengan Natuna, yaitu laut, ya. Sekarang kita masuk kepada sesuatu yang sangat dekat, yaitu laut. Natuna bukan hanya daratan, ya. Ranai bukan hanya daratan. Iya. Sudah disampaikan presenter bahwasanya sebagiannya pulau. Benar, ya?
1: Iya, Ustadz, benar.
0: Iya. Nah, maka laut adalah bagian dari kehidupannya masyarakat, dari kalian gitu, ya, dari tempat kalian. Nelayan tuh menggantungkan kehidupannya pada laut. Masyarakat mendapatkan pangan dari laut, dan generasi berikutnya juga akan membutuhkan namanya laut. Karena itu menjaga laut bukan sekadar persoalan ekonomi. Ini juga persoalan amanah. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian buat kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaikinya. Maka jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan rusak lingkungan. Jangan ambil hasil laut dengan cara yang dirusak. Jangan ngerusak terumbu karang. Jangan biarkan laut jadi tempat pembuangan. Karena saya pribadi, presenter, saya melihat laut-laut yang ada di Ranai, di Natuna itu sangat indah. Benar kan?
1: Iya, Ustadz, benar. Kapan-kapan ada waktu kesini, Ustadz?
0: Ya, insya Allah nanti, ya. Santi bagus. Ketika saya melihat laut itu rasanya ingin berenang di situ, padahal nggak bisa berenang. Ya, cantik laut-lautnya, cantik. Maka harus dijaga. Ya, untuk siapa? Untuk generasi berikutnya. Kalau laut sekarang cantik, ya, presenter. Kalau laut sekarang cantik, maka kita yang membuatnya cantik untuk generasi berikutnya yang akan menikmatinya lagi. Benar kan?
1: Iya, Ustadz.
0: Natuna Ranai juga memiliki posisi yang strategis bagi Indonesia. Karena kenapa? Maka ketika masyarakat menjaga lingkungan, menjaga ketertiban, melaporkan hal-hal yang mencurigakan kepada pihak berwenang melalui jalur yang benar, itu adalah bentuk kepedulian terhadap daerah dan negara. Tetapi jangan kita ubah kepedulian menjadi permusuhan. Jagalah wilayah bukan berarti membenci bangsa lain. Jaga laut bukan berarti menghina orang asing. Jaga perbatasan bukan berarti kehilangan kemanusiaan. Justru Islam mengajarkan tegas dalam menjaga amanah, tetapi tetap berakhlak mulia. Kita cintai Natuna, kita jaga lautnya, kita jaga masyarakatnya, kita jaga persatuannya. Pendengar RI Pro Satu Ranai dimanapun Anda berada. Terakhir, ketika suatu tempat sudah diperhatikan sebaik-baik mungkin, maka kita akan menikmati hasilnya sendiri. Benar gak?
1: Iya, Ustadz, benar sekali.
0: Ya, jadi kalau kita memperhatikan tempat kita sendiri, menjaga tempat kita sendiri akan mendapatkan benefitnya, ya. Jangan sampai kita merusak lingkungan, ya. Jangan sampai merusak lingkungan. Jangan sampai kita rusak lingkungan. Cintai negeri adalah jaga apa yang Allah amanahkan kepada kita. Dari Ranai kita belajar, dari Natuna kita berbicara, untuk Indonesia kita berbuat. Dan semoga dari bumi Melayu Natuna, Ranai ini lahir generasi yang kuat imannya,
1: amin,
0: santun akhlaknya, amin, luas toleransinya, tinggi ilmunya, dan besar manfaatnya. Izinkan saya tutup dengan pantun dari Ranai. Memandang ke laut, nampak pulau sekatung di seberang. Kalau adat dan syarat terpaut, insya Allah Natuna aman dan tenang.
1: Baik, mantap, luar biasa. Suai, Ustadz, kalau di sini kalau orang berpantun itu jawabnya suai. Baik, Ustadz.
0: Oke. Saya tutup dengan salam dulu ya.
1: Baik, silakan Ustadz.
0: Oke, semoga Allah menjaga masyarakat Natuna, jaga para nelayannya, jaga para pembudanya, jaga para ulama dan tokoh masyarakatnya, jaga lingkungan dan laut Natunanya ya, teman.

Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna kembali memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah bagi satuan pendidikan akibat kondisi kabut asap. Sebelumnya PDR telah diberlakukan mulai Sabtu 19 September hingga Rabu 23 September 2026. Perpanjangan PDR berlaku mulai Kamis 24 September hingga Sabtu 26 September 2026. Kebijakan tersebut berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna terkait kondisi kualitas udara akibat kabut asap. PDR diberlakukan bagi satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP negeri maupun swasta di 17 kecamatan di Kabupaten Natuna. Selama PDR, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring atau melalui penugasan mandiri dari rumah dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kepala Satuan Pendidikan tetap melakukan supervisi dan pemantauan pelaksanaan pembelajaran hingga kondisi udara kembali aman. Pendengar, berita selanjutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari wilayah Kalimantan Barat dan Sumatera hingga kini masih berdampak terhadap kondisi udara di Kabupaten Natuna. Kondisi tersebut turut meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat, khususnya

0: Ya, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pihaknya mencatat sebanyak 37 kasus ISPA yang terjadi di wilayah Natuna. Peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian Dinas Kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang masih terdampak asap karhutlah.
1: Saluran pernapasan akut itu di peningkatan, beberapa teman puskesmas juga sudah melaporkan kita ada beberapa kasus ISPA yang memang meningkat di beberapa puskesmas.
0: Hikmat menjelaskan asap yang menyelimuti Natuna tidak hanya berasal dari kebakaran di wilayah setempat, tetapi juga merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan Barat dan Sumatera. Kondisi tersebut diperparah dengan masih berlangsungnya kebakaran di sejumlah wilayah sehingga asap masih terbawa hingga ke Natuna. Masyarakat Natuna juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kualitas udara masih buruk. Penggunaan masker juga dianjurkan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Dinas Kesehatan juga meminta masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak nafas, atau gangguan pernapasan lainnya. Masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan kualitas udara dan mengikuti imbauan pemerintah selama kondisi kabut asap masih terjadi. Pendengar, BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai kabut asap karhutlah yang cukup tebal dan berpotensi mengurangi jarak pandang. Selengkapnya kita ikuti wawancara rekan Analia Widi dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Natuna, Rafael Alessandro Marbun.
2: Semakin tebal begitu, BDR juga diperpanjang. Kalau dari data mungkin BMKG, seperti apa melihatnya?
3: Nah, berdasarkan pantauan hotspot kami ini memang di wilayah Kalimantan masih terdapat hotspot ya. Kenapa saya sampai ke Natuna? Karena melihat angin dari selatan ke barat daya dengan kecepatan yang sangat cepat, jadi memang memungkinkan kabut asap itu bergerak dari wilayah Kalimantan memasuki wilayah Natuna.
2: Ini akan semakin tebal atau berkurang kalau dari pantauan BMKG?
3: Ya tentu untuk berbicara tebal atau makin berkurang, kita sebenarnya ya tak ada asap atau kalau tidak ada api ya. Jadi memang ketika di wilayah Kalimantan masih terjadi karhutlah yang semakin besar dan arah angin dan kecepatan angin mengarah ke Natuna, tentu beberapa hari ke depan wilayah kita masih dimungkinkan untuk adanya kabut asap imbas dari karhutlah di Kalimantan.
2: Terakhir Pak, yang mungkin mau disampaikan, karena ini kan asap juga mengganggu bukan hanya di darat begitu, tetapi juga mungkin di laut bisa mengganggu jarak pandang dari nelayan-nelayan kita. Ada yang mau disampaikan Pak?
3: Oke, tentu dengan adanya kabut asap ini mempengaruhi visibilitas ya, atau jarak pandang mendatar, khususnya bagi pelaku dan pengguna transportasi, baik itu laut, darat, dan udara. Tentu harapan kami dari BMKG utamakan keselamatan, pantau terus informasi hotspot maupun kabut asap dari kanal resmi BMKG, dan untuk masyarakat ketika pun harus beraktivitas di luar ruangan, mari menggunakan masker untuk menghindari penyakit-penyakit ataupun ISPA lah yang kita tahu ya, penyakit pernapasan imbas dari kabut asap.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, Koordinator Klep Center Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. Suhardi Harjolukito, Yogyakarta, Mayorkes DRG Astin Murlina mengatakan penanganan pasien bibir sumbing tidak hanya dilakukan melalui tindakan operasi. Pasien juga perlu menjalani pemeriksaan kondisi kesehatan, berat badan, tumbuh kembang, kondisi langit-langit mulut, hingga fungsi pendengaran. Astin menyebutkan, dari pelaksanaan operasi di Natuna, sebanyak 11 pasien telah berhasil menjalani tindakan, sementara 5 pasien lainnya masih membutuhkan operasi lanjutan. Penanganan berikutnya akan disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kesiapan masing-masing pasien.
5: Oh, kemarin kami diterima oleh Ibu Bupati. Terima kasih sekali dari Pemda itu sangat luar biasa untuk mendukung program kami ini. Tadi kami sudah berhasil 11 sampai hari ini operasi, itu ada 5 yang masih membutuhkan operasi. Jadi harapan dari Ibu Bupati, 6 bulan ke depan kami datang lagi ke sini gitu. Insya Allah semoga dengan dukungan semua pihak gitu ya. Karena kami datang ke sini dibawa oleh pesawatnya TNI AU gitu. Semoga pimpinan TNI AU melihat kiprah kita di sini bahwa ternyata luar biasa. Seperti
0: kegiatan pelayanan kesehatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat Natuna mendapatkan penanganan medis yang diperlukan, sekaligus meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Kepala Bagian Ekonomi Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Akino Riko, mengatakan penyesuaian tarif air bersih telah mulai disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai cara. Sosialisasi dilakukan Perumda Air Minum Tirta Nusa dengan mendatangi rumah-rumah pelanggan serta melalui dialog interaktif. Akino menjelaskan penyesuaian tarif hanya diberlakukan bagi pelanggan rumah tangga di wilayah yang aliran airnya sudah lancar. Sementara wilayah yang didistribusi airnya belum lancar, termasuk kawasan Puak, Ranai, Kecamatan Bungkulan Timur, masih diberlakukan tarif lama.
6: Berkenaan dengan kenaikan tadi, ini seperti yang kami sampaikan dari awal, Pak. Kenaikan hanya terjadi pada rumah tangga yang airnya mengalir. Jadi tidak, kalau di Puak tidak terjadi, tidak air tidak sampai, artinya tidak terjadi kenaikan, Pak. Kalaupun seandainya ada salah, kesalahan dari rekan kawan di PDAM nanti, ternyata dia tidak naik, dia tidak ngalir, tapi naik, itu kan bisa dilakukan komplain, Pak. Bisa disampaikan ke PDAM. Kita bisa komunikasikan semua, bahkan mungkin secara data di PDAM itu sudah tahu, Pak, mana wilayah yang lancar, mana yang tidak.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap penyesuaian tarif tersebut dapat diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan distribusi air bersih kepada masyarakat. Masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan layanan pengaduan apabila mengalami kendala dalam pelayanan air bersih di wilayahnya. Pendengar, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Ahmad Muzani dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna pada 30 September 2026. Kunjungan tersebut diagendakan bersama Wakil Ketua dan sejumlah anggota MPR RI untuk membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan Natuna. Kepada RRI, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto mengatakan kunjungan kerja Ketua MPR RI bersama Wakil Ketua dan sejumlah anggota MPR RI tersebut dijadwalkan pada 30 September 2026 mendatang. Kunjungan dilakukan dalam rangka membahas berbagai hal strategis yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan Kabupaten Natuna. Boy menyatakan belum merinci isu strategis yang akan menjadi materi pembahasan maupun pihak-pihak yang akan mengikuti pertemuan. Namun kunjungan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan Natuna, termasuk pembangunan, konektivitas antar pulau, pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, serta dukungan pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan. Sejumlah kebutuhan pembangunan Natuna dinilai membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Agenda maupun lokasi kegiatan dalam rangkaian kunjungan Ketua MPR RI tersebut masih menunggu informasi resmi dari pihak terkait. Berita lainnya, pendengar, masyarakat Kabupaten Natuna diimbau memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 yang masih berlangsung hingga 30 September 2026. Program yang telah dimulai sejak 10 Agustus 2026 tersebut kini tinggal beberapa hari lagi sebelum berakhir. Selengkapnya, kita ikuti wawancara rekan Analia Widi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap Samsat Kabupaten Natuna, Alpius Zamari.
2: Pak, ini terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026. Ini informasinya kan tinggal beberapa hari lagi. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Natuna untuk memanfaatkan program ini, Pak?
3: Siap, terima kasih. Memang waktu yang ditentukan sampai hari ini belum ada relaksasi untuk perpanjangan pemutihan ya. Jadi kita menghimbau karena di situ hanya tinggal 7 hari lagi sampai 30 September, terhitung juga hari Minggu. Kita menghimbau kepada wajib pajak khususnya warga Natuna untuk memanfaatkan program ini karena banyak relaksasi-relaksasi yang kita berikan, diskon-diskon yang kita berikan banyak, yaitu istilahnya denda-denda dihapus semua dengan utang-utang tahun berjalan kita hanya cukup membayarkan 50% pajaknya aja, sementara pajak tahun berjalan kalau by aplikasi dibayarkan itu hanya kena ada diskon 5%, kalau datang ke kantor dengan tunai mereka hanya dikenakan dikasih diskon 3%. Jadi kami berharap masyarakat segera memanfaatkan program-program ini karena hanya tinggal berapa menghitung hari aja lagi gitu.
2: Baik, ini untuk programnya pembebasan atau pemutihannya apa saja nih Pak?
3: Pemutihannya jelas denda-denda pajak dan denda-denda jasa harja yang dihapuskan, terus pokok pajak tahun terhutang yang dihapuskan itu dikasih diskon 50%.
2: Baik, nah ini kan sudah mulai diberlakukan dari Agustus lalu kalau tidak salah begitu. Nah bagaimana program ini dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di Natuna? Apakah sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan program ini atau seperti apa?
3: Memang sih dari ketentuannya memang jauh di bawah ekspektasi juga lah ya, gitu ya. Harapan kita kemarin kan target kita itu 1,2 miliar. Namun sampai dalam minggu ini kita baru mencapai 460 juta baru. Makanya memang di bawah ekspektasi lah. Mungkin sementara yang datang untuk membayar langsung juga baru sekedar info, mungkin karena keadaan juga mereka melihat keadaan keuangan gitu kan, jadi tidak tercapai lah target yang telah ditetapkan pusat terhadap kami dari 1,2 miliar untuk 2 bulan penerimaan ini. Karena mungkin banyak yang datang hanya sekedar untuk melihat besaran gambaran besarnya, ataupun kami kan melaksanakan WA-WA ke wajib pajak. Mereka masih merasa keberatan dengan keadaan ekonomi yang begitu sulit saat ini sekarang ya.
2: Baik. Ya, artinya
3: berharap bagi yang mampu silakan memanfaatkan program ini gitu.
2: Artinya belum sampai 50% target ini tercapai begitu ya?
3: Belum. Sekitar target kita 1,2 miliar kita baru sampai semalam mungkin baru di 460. Ya, masih ada sekitar 100 lebih juta lagi yang untuk mencapai 50% lah gitu ya.
2: Baik, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Natuna karena ini kan tinggal beberapa hari lagi dalam pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 ini.
3: Ya, kami berharap masyarakat memanfaatkan program ini karena sesuai dengan Undang-Undang HKPD hubungan pusat dan daerah bahwa pajak yang mereka bayarkan itu akan langsung masuk ke kas daerah. Jadi kadang-kadang ada salah persepsi bagi masyarakat, silahnya uang itu entah kemana. Tapi kami di Nah, baik, kami di Samsat ini tidak ada memegang uang tunai karena istilahnya kami ada kasir BRI-nya. Kalau seandainya masyarakat itu membayar pajak itu sebenarnya 100, itu sudah ada 66% masuknya ke kabupaten kota. Jadi bagi hasil dari Januari sampai Juli kemarin, Kabupaten Natuna itu sudah menerima 1,2 miliar. Jadi kalau masyarakat masih enggan juga membayar pajak itu, untuk berharap juga dengan pemerintah daerah, sementara kita tidak mau membantu gitu. Karena pajak ini kan dari kita untuk kita. Kalau bukan kita yang sadar akan manfaatnya ini, siapa lagi gitu kan? Kita tidak bisa berharap terus dengan dana bagi hasil yang sering tertunda dan terpotong oleh dari pusat sana. Jadi marilah sama-sama kita membangun daerah kita dengan melalui pajak kendaraan ini gitu. Dan sekarang memanfaatkanlah program ini karena banyak relaksasi juga manfaatnya adalah untuk pembangunan daerah sendiri.

Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. BDR di Natuna diperpanjang akibat karhutla. Dampak karhutla, penderita ISPA di Natuna capai 37 kasus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan sehat ya dan tetap jaga kesehatan karena tampaknya kabut masih tebal ya, tetap kurangi aktivitas di luar rumah kalau bisa ya, dan gunakan masker kalau ingin bepergian keluar rumah. Mudah-mudahan kabut asap cepat kembali pulih ya, jadi kita bisa menghirup udara segar lagi dan memberikan manfaat kesehatan untuk kita semua tentunya. Baik, pendengar menemani Anda pagi ini, lagu-lagu dan informasi akan kami hadirkan, tetap bersama kami.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bersama kami Prof. 1 RRI Ranai, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat memulai aktivitas di pagi ini ya. Stay safe ya, tetap utamakan kesehatan ya. Dan juga jangan lupa sarapan dulu sebelum beraktivitas agar energi kita juga bertambah ya. Baik pendengar, Pemerintah Kabupaten Natuna menggandeng Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan sekaligus menstabilkan harga minyak goreng, minyak kita di wilayah perbatasan. Bupati Natuna Chen Suilan dikonfirmasi di Ranai mengatakan Bulog telah mendatangkan puluhan ribu liter minyak goreng merek minyak kita ke Natuna. Pada Rabu sore, Chen Suilan bersama Wakil Bupati Natuna, pemimpin Perum Bulog Cabang Natuna, serta sejumlah pihak terkait meninjau langsung lokasi bongkar muat minyak goreng tersebut di Pelabuhan Selat Lampa. Sementara itu, pemimpin Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburan, menjelaskan bahwa pasokan minyak kita tersebut didatangkan langsung dari perusahaan di Jakarta menggunakan tol laut. Minyak goreng itu merupakan produk dari skema domestic market obligation sehingga penyaluran ke masyarakat dapat dilakukan sesuai ketentuan harga yang berlaku. Menurutnya, masuknya pasokan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Pemkab Natuna dan Perum Bulog untuk mengatasi tingginya harga minyak kita di daerah perbatasan. Baik, berdasarkan informasi ini kami akses dari antaranews.com.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.